0: manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
5: Informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Dzumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: pagi. Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab Kepala Negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, kan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri. Ya.

0: penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
2: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
4: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50

0: lalu juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
2: Akan melakukan kunjungan
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
2: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
3: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
2: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
3: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
4: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
2: Dalam kunjungan ini,
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Iteloli.
5: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
6: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Liti Loli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Liti Loli.
5: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
6: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk

0: mengangkat kotak penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Unggulan baru saja lahir lagi saudara-saudara. Satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
0: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, selamat pagi semuanya. Halo Bunda Mustolinga Darkam yang ada di Kahuripan. Sehat-sehat di sana Bunda. Iya, yuk warga bercahaya, Jumat berkah nih ya. TV hadir sampai nanti di jam 9 pagi. Kita bergoyang, kita berdendang. Sehat dong Wi, gitu kata Bunda Mustolingah nih. Kita bergoyang, kita berdendang. Siapa yang mau ikutan gabung, boleh saja. WA-WA-nya WA 0811260543 untuk WA-nya.

0: Saya menang tim nasi perasaan deh.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
6: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
5: Deneng, orang lanjut na SMA?
6: Orang lah, men, kon bojo baik.
5: Lah, si cilik kok.
6: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
5: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone loh yuk.
6: Hah, apa ya?
7: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Tasya Rose Mala Nirwana Kampai.
1: Angak he.
2: Spesial buat Bapak Haji Busro dan juga mempelai berdua, panggung ini kagem jenengan, nggih? Monggo.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Goyang pagi, sik asik asik sik. Iya, cerah banget hari Jumatnya, warga bercahaya. Iya, warga-warga semuanya, sadayana saja dimana saja beradanya. Iya, gimana ini warga bercahaya? Semuanya sehat ya, sehat. Alhamdulillah, gitu kan? Iya. Terus juga sudah masak, bunda-bunda masak apa? Udah goreng tempe atau belum? Atau goreng apa ini? Iya, yang penting jangan gosip yang digoreng. Halo, Mama Nok, selamat pagi.
1: Halo, halo, halo, selamat pagi, Anti Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ser, muter, muter.
0: Ser, iya Mama Eno.
1: Asal jangan kebangetan muternya, nanti pusing.
0: Ya, jangan kebat-kebat. Jangan kebat-kebat, alon-alon saja.
1: Mm-mm. Betul.
0: Betul.
1: Enaknya mah sambil ngepel, nyuci. Itu kan sambil goyang-goyang ya.
0: Iya, sambil ngepel, sambil nyuci, sambil nyetrika, sambil apa aja pokoknya.
1: Tapi udah selesai di mana coba?
0: Sudah, ya,
1: bisa buat goyang.
0: Sudah selesai.
1: Sendiri aja muter-muternya.
0: Iya, buat senam aja, buat goyang-goyang sendiri itu kayak Bunda Mustolinga suka senam, Mama.
1: Oh iya, betul banget. Harusnya senam ya.
0: Iya.
1: Biar badannya senam kecil, bukan mengecil malah jadi melebar nanti. Duh.
0: Iya, senam sendiri di rumah sama goyang dangdut.
1: Betul banget, enak sekali, gak ada yang lihat lagi.
0: Iya. Gak ada yang lihat pokoknya.
1: Nanti udah sarapan?
0: Sudah, Mama Nok. Iya, Mama Nok udah sarapan. Pakai banana. Banana goreng sama
1: banana crispy.
0: Iya, banana crispy sama tempe goreng.
1: Bisanya ya.
0: Iya, ini ada tempenya Mbak Martiani ketinggalan ini di sini. Ini apa ditinggal ya tempenya? Tempe kok ditinggal-tinggal ini, Mama Nok?
1: Mentah apa mateng?
0: Mentah ini tempenya.
1: Kayaknya mah sengaja ditinggal itu.
0: Iya. Ya, mau digoreng di sini. Ini lagi cari minyak ya.
1: Ya, oke, okay, digoreng aja. Sedia nasinya sebakul.
0: Iya. Ulah. Ulah. Banyak banget sebakul, Mama.
1: Kurang lauk ke sini.
0: Iya ya, mau dikasih apa sama Mama tuh, Cenah?
1: Ada tuh, saya sudah ready semua tuh. Saya juga sudah sarapan sama lauk itu, sambal goreng kentang campur ampelati.
0: Wow. Wow.
1: Itulah. Yang penting judulnya makan.
0: Makan, sarapan, jangan sampai lebih dari jam 9.
1: Betul banget itu, biar kita imunnya bertambah nanti. Jangan sampai drop.
0: Betul, betul, betul, Mama.
1: Aku mau minta lagu tapi yang judulnya Tergila-gila.
0: Oh, iya, Tergila-gila. Iya.
1: Tergila-gila ya. Jangan yang mupet.
0: Yang mupet?
1: Jangan.
0: Apa itu?
1: Jangan-jangan yang mupet yang berdua itu loh. Jangan-jangan mupet.
0: Oh, Tiwi aja nggak tahu itu mupet apa, Mah.
1: Mupet itu lagu dulu banget yang seperti suaranya anak kecil itu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Itu namanya lagu mupet.
0: Ya, baiklah, Mama.
1: Berarti Anti belum mengenal lagu itu sih ya di eranya dulu ya.
0: Enggak ada ya kayaknya. Nah, yang remik ya gitu enggak.
1: Ya bisa remik, tapi yang penting jangan yang suara anak-anak ya.
0: Oh, gitu. Nanti Tiwi coba dulu ya. Tiwi coba. Nanti kalau suara anak-anak Tiwi turunkan.
1: Tapi kemarin BK-nya sudah pernah dikeluarin kok, Tergila-gila.
0: Iya. Bagus enggak?
1: Oh iya,
0: berarti iya. Baiklah.
1: Iya, dipercaya. Iya.
0: Iya. Berarti Tergila-gila ya.
1: Oke deh, saya jalan-jalan dulu ya.
0: Baiklah.
1: Jalan-jalannya saya mau ke Tante Yara, Mbak Mustolinga, Darka, Mbak Har, Mbak Bido, terus Mas Epen, Mami Bintoro. Ayo naik Mami Bintoro, jangan diam-diam saja.
0: Iya, Mami.
1: Masih anget.
0: Naik Mi.
1: Gorengan.

0: Naik-naik, Pak Yohanes Butatik, Mas Andy Love.
1: Yeah.
0: Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
1: Baik.
0: Juga buat Bu Agi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Bintang, Mas Sandoko. Buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo.
1: Yeah.
0: Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan
1: sehat.
0: Baik-baik saja.
1: Amin.
0: Buat anti TV-nya yang Kimut, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nok yang ada di Jalan Teri. Di sana juga ada Mama Bintoro ya di Jalan Teri ya. Terus Ayah Sahadi di Jalan Teri ya tuh. Iya, ada Bunda Harti ya. Bunda Harti di Jalan Teri. Sahadi, pokoknya bunda-bunda semuanya ya di Jalan Teri pokoknya malah ya. Selamat pagi, halo. Ada Pak Kustono yang ada di Dieng. Nggih, nang Cilacap bae adem banget ya, Pak. Ngedot-dot pada ngoni mantel, jaket. Kerodongan jaket. Apa manis sing nang Dieng ya? Kayong sing nang Dieng kulitnya pada kandel-kandel. Iya, pokoknya kan wis terbiasa nang Dieng dadi kulitnya kandel ya. Kayong enggane nang Cilacap ke anu apa jenengannya sing tukang panas kayak gue be ngerasakna adem ya ajemaning Dieng sing nang kana pancen adem lungung kuli kayong. Iya, kamelianya tadi sudah ya Pak Kustono yang ada di Dieng. Iya, Mama Bin, nanti habis ini lagunya Mama Nok udah ngelundung ini Mama Bintoro. Iya, nanti Mami Bintoro telepon habis ini ya Mama Bin, habis apa namanya lagu ya, habis lagu nanti kan Tiwi mau kasih iklan dulu cenah ya. Ini Tiwi mau nyenggol dulu yang udah wawa. Iya, dicicil WA nih. Tadi kamelianya udah dihadirkan buat Pak Kustono yang ada di Dieng. Oh, apa ini? Ahmad Anas Ramadan Iya Haryono Sesto. Oh, salamnya mungkin ya. Pak Kustono yang ada di Karang Tengah Dieng. Hadir. Terima kasih Pak Ahmad Anas Ramadan juga hadir nih. Terus salamnya buat Pak Nion Kustono, Iya Tri Yulianto Agus. Iya, kalau di sini kan Agus ya. Di sana Agus pakai O. Ya, Mas Agus, Pak Agus, Lik Agus, Pak Gede Agus, ngesuk ulang tahun. Iya, sebulan maning pokokane. Kita sambut kayak gue ya. Nek Lik Agus ulang tahunan ngesuk. Sing tol pitulah surakan kanannya ya. Bunda Mustoli ngadarkam Lik Adipala, Lik Dimas, kayak singan nanang Tumiang juga selamat pagi ya. Ini Tio mau kasih lagu dulu, Tergila-gila, buat Mama Enuk yang ada di Jalan Teri.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
9: Sudah,
11: Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
12: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Ya, halo warga bercahaya semuanya, saja di mana saja berada, sing anak kaya nang jeruk leki, sing anak nang gandrung, sing anak nang wangun, iya, sing anak nang kruya, sing anak nang luar kota, luar negeri dan luar angkasa. Apa genduk maring luar angkasa ya Lik ya? Yang kena kanana wepine yuk genduk pi. Oh iya ya. Mama Rizky ke sing ana nang petarangan juga melu hadir. Halo Mama.
1: Assalamualaikum Mbak Tewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petok-petok.
0: Bagus, aku ser. Teneng kayak atuh banget suarane Mama Rizky.
1: Jane ora parek banget Mbak Tewi.
0: Parok banget karo telepon dening kaya
1: maning ge anu wis arep dadi anu suarane seru banget tapi gotul ngono kok ben ketone anu
0: alon ya iya kok dening ketone alon kenang apa ya Mama Rizky ya anu tekan kanane lah gue
1: iya
0: kok
1: belerung
0: setrum lha gue kayung-kayung
1: ya ora apa-apa ya BTW
0: ora apa-apa lah ma
1: Ya, sing penting kan goyang anu si kasik.
0: Iya, bener.
1: Sambi karo genen badut ya ngene Mbak Tiwi arep simpulung apa ora?
0: Arep, tapi aduh iku we.
1: Dadi langko dikirim ya
0: iya. Fotone. Iya. Ora apa-apa matak terima kok fotone dengan senang hati. Tak promosikna cimplung Mama Rizky iku we.
1: Ya, lagone Mbak Tiwi.
0: Napa niki?
1: Haruskah aku?
0: Dalam?
1: Haruskah aku?
0: Oh, haruskah aku?
1: Ya, salamnya yeah. Mbak Tiwi.
0: Nggih.
1: Ya, kanggo Mak Enok, kowe gasik banget Mak Enok kowe ya.
0: Mak Enok gasik, Ma.
1: Ya, anggo ora gasik kayane yo udah Mak Enok.
0: Iya. Mak Enok. Ya.
1: Dan kanggo Bunda Harti,
0: okay.
1: Mbak Ota, Mbak Mar,
0: okay.
1: Mas Barta, siapa ya?
0: Bang
1: Asmara,
0: Pak Kum,
1: Mas Teja Marjono, Mas Dimas, apa kau mikir Mas Dimas? Apa kau yang mikir ngecat ya?
0: Iya, Lik Dimas yang ngecat, Lik Dimas. Masa Lik Dimas. Ya.
1: Terusan. Kang Arjuna Kroya.
0: Iya.
1: Kaya nang Solo kowe pada bayi artis. Artis Mbak Tiwi.
0: Artis banget pun nang ngendi-ngendi mah pada.
1: Ya, untung baik ya nyong anu ngene pawon ke pawon jenen.
0: Iya.
1: Tapi saya ora pati.
0: Ora pati ya, betul mah.
1: Iya, kanggo Babe Sukar ya moga-moga sehat selalu. Kanggo Mbak Tiwi ya. Ya sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar full barokah.
0: Amin.
1: Mbak Tiwi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky. Halo kayak Mama Rizky sing ana nang petarangan. Iya, terima kasih pisan ya Mama Rizky ya. Oh, kita lanjutaken maning maca wawane. Iya. Nah, Lili kayak pada nger anu kepengin kae maca informasi-informasi ge ya, informasi nang Radio Bercahaya nang website pirang-pirang dan kata sekali ge. Oh, ketun banget ge nang ngene ana gambare ya, Li. Mbok Lili kayak juga kepengin weruh wingi ge duta-duta duta apa Mas dan Mbak duta Cilacap. 2006 likur, ke siap untuk mendongkrak sektor pariwisata daerah, anak, ya, iya. Peringati Hari Pajak 2026 dari KPP Pratama Cilacap, ya, anak kegiatan donor darah, ya main banget, ke ya, iya. Terus juga anu kae nang kroya, anak umah warga kebakaran, ala kae, gue mbok wis anggaran TV wis cuwe banget bola-bali ngomongi lili kayak pada. Kayak gue anggar reka beli anu-anu sing dikrokoti tikus apa anu-anu kenang apa berpotensi untuk apa konslet-konslet kayak gue cepetan gagian-gagian didandani iya aja didandani dewek mok nyetrum ngundang tukang kayak sing pangane dandani listrik ya kan anak tukangnya dewek iya anggar sing dandani gendeng anak tukangnya dewek sing dandani pompa anak tukangnya dewek lilike aja dadi superman ngapa-ngapa dewek iya ngkombok anu-anu bahaya ya kue ya kekeringan barang anak pokoknya komplit banget kelik ya kari dibuka by website nih iya ngelang harto mongi ngono percaya fm.cilacap.co.go.id.co Ya lik, ya kue nyontok maca baba ya, anger maca britang ane maca dewek pada. Oke, Bunda Mustolinga Darkam request lagu Kesetrum Mawar Merah. Oh, Kesetrum Mawar Merah Elvi Sukaisi. Apa ana sih? Oh, Sekuntum, astagfirullah. Tulisane Kesuntum. Jadi nyong darane Kesetrum. Sekuntum Mawar Merah lah kae. Jani ya kok. Masak pepes ayam kayak Bunda Mustol ya Lena kejan mepes ayam mepes tahu ya lik ditele godong kemangi gue enak banget godong kemangi nih yakin suka senam jogging kayak anu mama enok ngerti setelna dangdut iya wis senam depek nang umah orang datakan aring ngana-ngana pokokane ya. Iya, yo Mama Bintoro melasiki ora diangkat, ayo diangkat. Mama Bin, halo.
2: Halo, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
2: Ini bade salam nggih, salame untuk Kumbang Asmara. Amin maskur.
0: Nggih.
2: Mas. Pak Arjuna.
0: Nggih.
2: Pak Hadi
0: Haji Barang. Nggih.
2: Pak Parja. Pak Ratim. Kue anu ibu-ibu Mamak Nok.
0: Mamak Nok.
2: Pak Tono.
0: Nggih.
2: Bunda Rizki, Mama Rizki.
0: Iya.
2: Bunda Harti, Bunda Kartika.
0: Iya. Nggih, Mama.
2: Gumus. Gacor. Semuanya saja lah ya.
0: Nggih, Mama.
2: Lagune ngikut aja wong ayu.
0: Nggih.
2: Wong ayu yang cantik, selamat bertugas.
0: Nggih. Nggih.
2: Semoga sehat para selamat.
0: Nggih.
2: Umur rezeki lancar.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teleponnya anu kena ngapa sih ya Lik ya? Kayak itu Mama Rizki tok. Iya, Mama Bintoro bayi ya kok. Suaranya padahal nyiliki. Apa kayak katisen ya? Kayak kena ngapa kae? Diisi urung tugasnya Lik gale. Kayak nang kene ke SKP neng isi SKP anu ke sing ngendi ke sing anu Cilacap ya. Wis mati deneng ya ngene nyong ya Lik, tapi nyong wis diisi. Kayak ada sing PKN, sing durung. Iya, kok PKN ya tak isi lah. Bukan kok keblandrang maning ya. Kayak sing pada keblandrang kie. Iya. Kan caku pada. Iya. Komen kon dibuka kena maning. Dibawa maring kana petugas ngana. Iya, men kon dibuka maning. Mas ora, iya masa tanggal piri ki, nambah tanggal 10 iwis ditutup kie. Perban ditulis tugasnya apa-apa malah. Ayo Lik, ya Lik, kuyang maning ayo.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, Ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, Dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, Ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
0: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng.
0: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
7: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko emas matahari, toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda.
9: menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Warga percaya, terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Ternyata waktunya udah hampir jam 9, saatnya Tiwi Gapi harus segera pamit undur diri ya. Terima kasih Mam Bintoro, thank you. Bunda Mustolinga, halo, selamat pagi. Nanti lagunya kalau misalkan Tiwi gak bisa meluncurkan di GPS, jam 10 kita dangdutan lagi ya Bunda Mustolinga ya. Terus Lik Dimas, kayak singan Anang Tumiang, suaranya tuh iya kok kan ditantani maring pak hari lah ya Lik.
1: Laut Kidul.
0: Terima kasih warga bercahaya atas kebersamaannya. TV jam 9 hadir lagi di program Ngopi. Tetap stay di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi warga bercahaya. Iya, sudah hari Jumat lagi ya. Kita ketemu lagi sama hari yang penuh berkah, walaupun setiap hari penuh berkah gitu. Tapi kayaknya kalau hari Jumat itu beda gitu ya vibes-nya ya sama hari-hari yang lainnya. Iya, kalau zaman dulu Tiwi masih sekolah, hari Jumat adalah hari yang pendek. Tapi saat kita sudah kerja, hari Jumat adalah hari yang panjang gitu ya. Bukan malam minggu lagi hari yang panjang ya, Wi. Bukan. Kalau malam minggu katanya cerna kalau orang yang jatuh cinta atau anak-anak muda biasanya ngomong malam minggu malam yang panjang gitu ya. Tapi kali ini hari Jumat hari yang panjang. Semoga penuh berkah untuk semuanya ya warga bercahaya ya. Jumat berkah. Iya, ini saatnya bunda-bunda gitu ya atau semuanya gitu yang mau berbagi bisa nih di hari Jumat sama sesama. Iya. Berbagi tuh gak harus yang mahal-mahal ya. Gak harus pakai duit juga ya. Iya, mungkin barangkali Anda punyanya nih hanya air putih aja. Gimana, Wi? Iya, ditaruh aja di...

depan, apalagi kalau rumahnya di pinggir jalan ya. Taruh aja, siapa yang mau ngambil terserah gitu kan. Iya, gak usah dijagain, udah geletakin aja, ditaruh tulisan gitu. Oke, bunda? Iya. Biasanya juga kalau ada di ini salon gitu ya, biasanya kan ada yang memang nyediain minuman gitu yang harus bayar. Mungkin ada salon yang kalau hari Jumat itu bebas dikasih minum, bebas. Atau ada cemilan bebas, silahkan diambil gitu ya. Biasanya ada kayak gitu tuh, bonusan-bonusan seperti itu. Rumah makan mungkin ya. Iya, bonusan hari Jumat minum gratis gitu. Apakah Anda terinspirasi? Baiklah, baiklah. Yang mau ikutan gabung berbagi informasi 0811 260543.

0: ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahu nggak sih, bagi

0: Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju!
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Roma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek. Dan Satrom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Mari ngopi ya, warga bercahaya ya. Kemarin siapa yang nggak lihat? Nah, saat malam puncak ini, apa namanya, pemilihan Mas dan Mbak Cilacap 2026. Zamannya Tiu masih muda dulu, Mbak Duta Wisata gitu lah ya, Mbak Duwis namanya. Nah, sekarang itu namanya Mbak Mas, Mas Mbak Cilacap 2026. Iya, ini ada Mas Bima ya, dan juga Mbak Alulazia yang resmi dinobatkan sebagai Mas dan Mbak Cilacap 2026. Diharapkan nanti siap untuk mendongkrak sektor pariwisata yang ada di Cilacap khususnya ya, terus juga Jawa Tengah, terus juga Indonesia pada umumnya. Baik, apalagi kalau misalkan punya teman-teman yang ada di luar kota gitu ya, apalagi kalau misalkan sama follower-followernya gitu kan, biasanya anak-anak muda pokoknya punya follower ya, punya teman-teman, baik itu misal sosialisasi pariwisata yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia gitu ya, lewat ya uploadan-uploadan mereka gitu kan. Lagi di mana? Aku lagi wisata nih di Nusa Kambangan misal, pantainya ya, ini ada pasir-pasir putihnya. Atau aku lagi di Jetis nih, atau di mana tempat-tempat yang mungkin apa namanya orang-orang banyak yang masih nggak tahu, oh itu ternyata di Cilacap gitu ya. Iya. Baik, cantik sekali ini ternyata ya. Kalau di websitenya Radio Bercahaya itu kan ada informasi sama ada fotonya juga, bisa dilihat ini fotonya jelas sekali. Iya, masnya ganteng, buahnya cantik ya. Iya, baiklah. Selain pariwisata juga kan di sektor pariwisata itu beragam ya. Kalau jalan-jalan kita kan beragam ya, bukan cuma tempat pariwisatanya aja, tapi makanannya juga. Iya. Terus juga produk-produk UMKM-nya, produk-produk aircraft-nya seperti itu ya. Nanti juga semoga Mas Bima dan Mbak Alulazia. Dipanggilnya apa nih ya? Mbak Alu, Mbak Lazia, atau Mbak Sia? Mbak Sia kayaknya, ah? Alula, Alula, Mbak Alula. Ih, cantik sekali ya namanya ya. Mbak Alu, Mbak Alula, iya. Nanti ini produk-produknya bisa di ini juga, makanan-makanannya. Ya, makanan yang baik langsung bisa dimakan di situ, dibawa pulang, ataupun produk cemilan-cemilannya ya. Cilacap itu makanan-makanannya yang bisa buat oleh-oleh ya. Kalau misalkan ada orang luar negeri datang ke Cilacap ya, bawa gesek gitu kan. Ini untuk oleh-oleh nih, sana di Jerman gitu kan. Boleh gak sih bawa makanan-makanan Cilacap naik apa namanya di airport di ini gak sih? Pokoknya buat apa namanya oleh-oleh mungkin di luar kota gitu ya. Orang-orang yang di luar kota itu mungkin kepengen nyicipin-nyicipin makanannya Cilacap seperti apa gitu, bisa dipromosiin juga. Biasanya nih kalau sudah jadi public figure itu biasanya mendoktrin ya. Gara-gara aku ngeliat Mas Bima makan berkecek jadi kepengen ya, apalagi cara makannya pas lagi makan itu ganteng banget gitu ya. Bikin ngilur gitu ya. Ya. Baiklah. Tuh kasih lagu lagi ah. Ini juga untuk generasi-generasi muda ya. Buat ayah bunda yang punya putra-putri mungkin anaknya dikasih support gitu ya, biar bisa pintar, biar bisa juga seperti Mas dan Mbak Cilacap 2026 ini. Siapa tahu anak-anaknya kepengen, mah besok aku kalau gede mau jadi putri Cilacap gitu ya. Iya.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya. Gaji kita mana cukup pak buat bayar sekolahnya Bima. Pak, kok diam aja loh. Bantu mikir ini pak. mau pinjam uang sama siapa lagi?
10: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
9: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
11: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Iya, warga bercahaya nih, kalau misalkan ada pelatihan-pelatihan gitu rasanya seneng ya, untuk nambah ilmu lagi. Iya, nambah ilmu lagi, nambah koneksi lagi gitu kan, nambah pengalaman lagi, seperti itu kan. Nah, seperti yang satu ini juga, Pertamina Patraniaga RU Cilacap melatih peternak Kalijaran untuk menciptakan pakan hemat dan juga bernutrisi. Ilmu loh ini loh ya, ilmu banget ini. Pertamina Patraniaga Refinery Unit 4 atau RU Cilacap terus memperkuat kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan berkelanjutan. Salah satunya diwujudkan dalam pelatihan praktek pembuatan pakan alternatif dan pakan probiotik bagi peternak itik ya, yang digelar di Desa Kalijaran di Kecamatan Maos Sabtu kemarin. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari program masyarakat pengelola pertanian berkelanjutan atau MAPAN yang dikembangkan Pertamina Patraniaga RU Cilacap untuk mendorong sektor pertanian dan peternakan yang produktif, efisien, dan juga ramah lingkungan. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga RU 4 Cilacap, Agustiawan, yang menyampaikan pelatihan ini menjadi komitmen perusahaan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi peternak. Jadi pihaknya mendorong peternak tidak hanya meningkatkan produktivitas usaha, tetapi juga menerapkan sistem peternakan yang lebih efisien dan berkelanjutan ya. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan serta pengolahan limbah ternak merupakan penerapan ekonomi sirkular yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pelatihan menghadirkan dua akademisi dari Universitas Jenderal Sudirman dari Unsud Purwokerto, yakni ada Ismo Yowati yang memberikan materi praktek budidaya itik, serta Titin Widyastuti yang membimbing peserta mengenai manajemen pemberian pakan. Di sisi praktik, peserta diajak membuat probiotik ragi dan juga bakteri asam laktat rabal yang dapat diaplikasikan pada pakan maupun pada minuman itik. Ini penggunaan prebiotik ini fungsinya untuk meningkatkan kecernaan pakan melalui dengan proses fermentasi di saluran pencernaan dan juga mengurangi polusi limbah kotoran demi mendukung praktek peternakan yang ramah lingkungan. Kalau misalkan kotorannya tidak begitu bau gitu kan, tetangga-tetangga juga enak. Kalau misalkan Anda itu ternyata rumahnya dekat ya, ada tetangga-tetangga juga seperti itu. Iya, jadi lebih ramah lingkungan. Iya, sebagai bagian dari konsep budidaya terpadu serta turut memperoleh pelatihan budidaya maggot dan lemna sebagai sumber pakan alami berkelanjutan. Aduh, dikasih pakan alami dong, tapi lanjut terus gitu ya. Pendekatan dari hulu hingga hilir ini diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem peternakan itik yang lebih mandiri, efisien, berwawasan lingkungan. Oke, baiklah, seperti itu ya, warga bercahaya. Semoga pelatihannya itu bisa bermanfaat untuk para peternak ya, menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Tidak usah repot-repot ya untuk beli apa-apa duit. Kalau kita bisa menciptakan sendiri, kenapa enggak gitu ya. Baiklah, jangan kemana-mana. Yang mau ikutan gabung 08112605432.

Warga Bercahaya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tiwi Gapi pamit di program Ngopi, dan nanti ada lagu dangdut yang akan temani dari jam 10 sampai di jam 12. Lalu nanti jam 12 siang ada rekan Delia Moli yang akan menyemangati, menemani waktu istirahat siang Anda di program Tegian Tembang Gending Kelangenan bersama lagu Campur Sarinya. Tiwi Gapi pamit undur diri. Selamat berhari Jumat, penuh berkah untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya Ayah jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah.
0: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: umum.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
2: Arep akikahan min.
3: Urung apa-apa wis kesel awake.
2: Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
6: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Duh, kipyok temen, armari ngendi ton,
6: arep ngedekna barang yuk.
7: Nah, apa semono kurang gede ton?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Peras?
1: Mana-mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa-apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih.

0: Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk, Bu, kita ke UPTD PPA biar Bu Gio dan Eka dibantu.

0: Dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13 Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: biasa, Mas Keri.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet.
2: Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita juga nih. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba, Ani? Sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Bercahaya 94.3.
1: Tekean, tembang gending kelangenan.

Likrika anggar mlaku-mlaku senengane mari ngendi? Mlaku-mlaku mlaku sing jeneng mlaku lho, mlaku-mlaku motor lho, mlaku wae. Mentrane. Tekang endi bae? Apa lokasi favorit nang endi iki ya? Oke, guys. Oke. Monggo yang mau bergabung WA-ne 08111260543. Nyong misalnya nyong senenge mlaku-mlaku nang seputaran rumah bae. Nyong senenge nang mlaku-mlaku nang jalan setapak nang nggon wetan kali. Nggih lho.

0: Rakyat aku, jepul kok kowe ragil kuning, kowe kok rakyat tok kita yang ngendi to cahayu, aku rindu lo cah manis.
1: Sing nandur, pari kuwi sapa ndek?
0: Ragil kuning, kuwi sing nandur aku cahayu, kowe harap mo, yen harap. Main apa? Yuk kalian film karo aku nian. Main aku.
1: Kemang kemang entet, aku mau takon baik kok. Entet.
0: Buat tu mateng aku. Rangil kuning. Kowe yang nyelok nyelok cenengku. Rasanya hatiku mak nyus, mak nyus. Hanya nying. Koyok wong. Enak pun nuntan kan lho.

Yung yung yung yung opo wo cahayu opo kok mincet teluk teluk terus saja saja ada rasa.

0: Mutah kok ini kis. Di kanan ni aku yo aku. Orang nak nangis kuning. Oi kelem orang lah tenya aku. Sak cum-cuman wae.
1: Ah, mak ndet, aku sono sing duwe kok.
0: Ah, mak lem.
1: Ah, mak ma.
0: Mumpung aku ini kelem lo nyayu. Yang aku mah ngocor kowe. Yang kowe mah laraiku arep tak dilengke ngendi coba?
1: Yo salah nak kono wae tok ndet.
0: Apa soal bondo? Yang bondo aku suke. Apa soal duit? Yang duit

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gak kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
1: Iya pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Tegean Tembang Gending Klangenan Lur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayang. Ya. Oke, ke lurnya wis nang kono ya lur nik. Panggonane Rika ya lik. Anger mumet iki kan pengen mlaku-mlaku. Ora ding. Panggonane Rika anger mumet.

0: apa nang dalan sing sepi gue ya kan yang gambare main pisan gue nunangan dia rindang temen asli temen ya ijo-ijo royo-royo ijo-ijo royo-royo duwe bojo kaya royo kaya raya kaya royo ijo-ijo nang dhuwur tampah duwe bojo sugih lan gagah iya sih ijo-ijo royo-royo anak wong jenenge tukijo kaya royo kaya raya ora ono kaya royo kuwi ana kaya royo wong kono ya ge kaya royo iki kaya royo halo tekian
1: halo tekian wong ayu
0: iya
1: wong ayu siaran tuh nih mami guyu-guyu dewek
0: apa iya lah mi
1: ijo-ijo royo-royo nang dur tampah godo
0: oh iya ya apa ya ujarku kedak ujarku kacang ijo
1: gagahnya enak banget
0: iyalah pokoknya seger pisan
1: ewangnya pada turu apa ya
0: kak iya betul anu hawannya panas banget terik banget Cilacap nih panas apa ya oh begitu oh pikirannya berkata-kata mungkin hatinya oh kudunya dipok-pok we kayak dedek
1: iya iya
0: apa mi
1: ketaman
0: asmoro sedang jatuh cinta ini ke Taman Asmoro.
1: Oh iya, sedang jatuh cinta ya?
0: Iya.
1: Mami wis tuwa ya ora jatuh cinta.
0: Iya. Nah, tapi itu ke taman. Ke taman bukan ke sebuah tempat taman bukan. Taman Asmoro tuh kena jatuh cinta.
1: Salam dulu Bang Ayu.
0: Nih.
1: Salinga mau ketinggalan.
0: Iya.
1: Pak Parjan, Kulipan, Tondot, Kumbang Asmara, Pak Haji Jibara,
0: yeah.
1: Salam untuk Pak Bening,
0: yeah. Wih, Pak Bening,
1: Mas Kur, Dimas,
0: siapa mana?
1: Tono Jalan Teri,
0: ya. Yeah.
1: Salam untuk Pak Ratim. Salam untuk siapa mana ya si bapak-bapak?
0: Ya bapak-bapak ya ayah Timin.
1: Ada Pak Timin, Boskin Tono.
0: Susia.
1: Rizky, Mama Rizky. Mama Tau Mbak Mar
0: Pasukan KWJ
1: Pasukan PBJ
0: KWJ Kamu ngakak
1: KWJ
0: iya.
1: Bunda Rati Bunda Santika Bunda Harti
0: yeah.
1: Mbak Gecol apa ya Gacol
0: Gacol Gacol siapa ya sih yang jenis gacol ke gacol kok
1: sama mana ya
0: Mbak Dina iya gacol
1: malah aku pakai rak kepenak jadi orang rasa kena sumuk
0: oh iya minum obat nih
1: wis nonton ini sedekah lawan kan
0: oh
1: karena putunya patang gelas
0: oh sebenernya itu Mimi tak anda nih kalau hawa panas seperti ini jangan minum es
1: minumnya kopi ya
0: minumnya anget aja bening anget temenan. Pokoknya asal panas, jangan minum es. Ketone seger mi, tapi iya, germut-germut. Iya. Iya benar-benar iya. Pokoknya diinget-inget, asal hawa panas apalagi dari luaran seperti itu jangan minum es. Minum esnya nanti malam. Oh iya.
1: Areng pantai. Segelas mani. Bijok-bijok.
0: Seger ya.
1: Es boy, biasanya ora tahu blas.
0: Oh, lah itu. Iya. Iya, oke. Boleh minum es tapi nanti. Tunggu.
1: Oh, kayak gitu ya.
0: Tunggu apa iya apa suhu tubuhnya normal lagi, itu kan dari hawa panas ke dingin kan langsung wush gitu suhunya. Oh, harus menyesuaikan suhu badannya. Wih kayak dokter Boynyong.
1: Tapi nyong bisa diutan radio
0: kan? Iya ya. Main
1: saya ya munggah sini munggah.
0: Oh iya oke siap. Ya.
1: Katanya semangat menurut itu.
0: Iya. Oh iya. Bersama dengan teman-teman itu ya.
1: Iya. Kok senang ngersiaran, siaran buju-buju gue.
0: Oke. Mau hibur. Oke, siap.
1: Ya, kabian baik salam ya nang grup juga.
0: Oke.
1: Paling cantik ya, semoga sehat selalu selamat panjang umur dan
0: amin. Amin. Ya. Terima kasih, Mami Pintoro.

0: rima. Kasima turnuwun lele lele lele lele tumbo. Langsung tarik meh sing lagi ke Taman Asmoro.
1: Waduh mama cantik kang, oh macan.
0: Isarat jam siji tanggung. Oke, mari kita perdengarkan resmi buat bosone kok.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuwi lah.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat besi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul bu.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
14: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
15: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
16: Tun,
15: ini.
16: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
17: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
18: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
16: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
18: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
17: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
19: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
20: Aku sedang nimba air, Roma.
19: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
20: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
19: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
21: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
22: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
23: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
14: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya. Setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja. Setiap hari Rabu, informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
0: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayu li.
23: Arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
23: Maju.
2: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
2: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
3: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
4: SMP Taman Hidayah, sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
24: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mau memperkuat kekuatan nuklirnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam rapat pleno Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea, Kamis 9 Juli, Kim Jong-un mengatakan perdamaian dan keamanan Korea Utara hanya dapat terjamin melalui militer yang kuat serta kemampuan membendung seluruh ancaman. Kantor berita Korea Utara KCNA melaporkan peningkatan kekuatan nuklir ini merupakan bagian memodernisasi militer dan meningkatkan kesiapan tempur Korea Utara. Di antara langkah-langkah militer yang diputuskan dalam rapat itu adalah keputusan untuk memperkuat kekuatan nuklir baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta melanjutkan rencana standarisasi, spesialisasi, dan modernisasi pangkalan militer. Menurut KCNA, infrastruktur teknis sistem tempur juga akan ditingkatkan dan Pyongyang akan berupaya mempercepat pembangunan pangkalan angkatan laut modern. Awal bulan ini, Kim Jong-un juga mengawasi uji coba persenjataan kapal perusak angkatan laut Kangkon yang berbobot 5.000 ton. Kapal tersebut sempat terbalik saat upacara peluncurannya tahun lalu, namun kemudian berhasil diperbaiki. Kim Jong-un juga telah berjanji untuk melengkapi Angkatan Laut Korea Utara dengan persenjataan nuklir. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah merespon proses penegakan hukum yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya terkait sejumlah kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Penegasan pertama Febri merespon hal ini adalah dia memastikan Kejaksaan Agung akan tetap menjalankan seluruh kegiatan dan tugas terkait kasus-kasus yang saat ini sedang berproses, baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun eksekusi barang bukti. Febri menegaskan tugas-tugas itu tetap akan dikawal sesuai prosedur. Febri menyatakan apal kejaksaan akan menjaga kualitas dari proses hukum, kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani agar bisa diuji kebenarannya secara material dan formil, untuk kemudian dibuka ke masyarakat di persidangan. Dia menerangkan saat ini kejaksaan fokus menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan mendukung program prioritas nasional sebagaimana yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Kasus itu antara lain terkait penyelamatan sumber daya alam. Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya dalam beberapa hari terakhir melakukan serangkaian penegakan hukum terkait penyelidikan 3 kasus korupsi. Kakortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto menyebut kasus-kasus yang ditangani bersama Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya adalah dugaan korupsi di PLN terkait pengadaan batu bara memicu kasus Asabri hingga kasus penyesuaian utang dari PT CBS ke PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Demikian. Prancis berhasil menjejakkan kaki ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Les Blues mampu melangkah ke semifinal tanpa kebobolan di 3 laga fase knockout sebelumnya. Mbappe dan kawan-kawan meraih kemenangan 2-0 atas Maroko. Gol dari Mbappe dan Osman sudah cukup bagi Prancis untuk menamatkan perlawanan Maroko di laga perempat final. Catatan clean sheet lawan Maroko jelas memperpanjang catatan bagus di fase knockout Piala Dunia 2026 ini. Prancis belum kebobolan di 3 laga knockout yang telah mereka mainkan. Prancis menghajar Swedia dengan skor 3-0 dan menang tipis 1-0 atas Paraguay di 16 besar. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak gue lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda.

0: rasanya nikmat banget. Harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
0: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
0: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute Star dan Finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
5: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: terima kasih. Esi ngantuk ora mik mah. Wis dahar karo apa mah? Wis mam bubur kacang ijo apa urung? Kon sehat kok. Apa minum jus wortel? Alhamdulillah sehat temen ya gaya hidupe. Ya iyalah. Wong anu wis berumur-umur. Iya nyong kenanu jus kae jeng siki anggone jus tomat kaya kuwi sing murah-murah bae tapi bervitamin. Wong iki. Ya. Sih, gue joko. Apa kok?
1: Lah kuwi ngrame apa? Assalamualaikum.
0: Enggak Waalaikumsalam. Ya iyalah. Ya bak, bener berarti Sinta ngomong bener.
1: Ya bener banget lah, orang salah.
0: Ya iya. Salah ya dicoret ngotip ek. Orang duwe tuku nang fotokopian
1: iya, akeh. Iya, tulis maning.
0: Iya, fotokopian akeh.
1: Sehat tuh cendel.
0: Alhamdulillah. Kiye sepisa ngoceh, ngorika kabeh.
1: Ya alhamdulillah. Wis penghibur hatine wong-wong akeh.
0: Iya. Semoga akeh akeh receh.
1: Moga-moga pahalane akeh.
0: Kah ameh. Amin, ameh. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Iya, kocan.
1: Lagune cengdel.
0: Apa?
1: Matune bareng.
0: Lah. Wong nyong nganggo sandal iki kanggo sempat. Oke, nyong nggak sepatu sih kan, nggak sandalnya beda lah kesuwen nyong. Mereka nggak sandal langsung sek kayak gue. Yor bareng beda. Sih, guyu kok. Ya bang.
1: Salam ya cengdel.
0: Ya.
1: Ya nggak cengdel sih satu cerita.
0: Aduh, aduh. Ya.
1: Iki sih bunda sapa kok sih melebon yang pertama.
0: Mami Bintoro.
1: Oh terima kasih Mami Bintoroku. Ada Ma Oni, Ma Osa, Puning, Bu Sutira, Bu Kacul, Bu Kumis, Bu Rizky, Mama Rizky, Dimas, Kumbang Asmara, Pak Marjono, Pasukan KBC.
0: Ya.
1: Bos Kirno.
0: Oke.
1: Terus nggak Mbak Mustolingah.
0: Ya.
2: Ti maan.
0: Ya ti maan ti.
1: Putune.
0: Kayak sedekan kencot. Aduh.
1: Iya. Luka bebas yang dia kayak putune kencot jadi maem.
0: Iya dan ya oke.
1: Tapi lah kulit tak tunggu ya.
0: Oh tetap belanja di sini nyong lejal maring pasar sangkal putung. Bukan Mama Oni mbulo, Mama Oni suwe banget kiye. Kenapa ya Mama Oni jangan ditiliki lah.
1: Ya ngono ndang ngecil bareng pas aku kerja nang Cilacap.
0: Iya ya. Oh iya ding.
1: Terus Mbak Aat.
0: Ya.
1: Wis yang ngono Eva lagi ya kita yeah. Tenang grup besi.
0: Iya.
1: Suwun jeng dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki jamane enom dirusui nang anake. Mak, nyong kencot mam. Iya, basa wis tua. Kari nang putune. Bauti. Yang, nyong mam kencot. Lah, biyungmu nang endi sih? Biyunge beda anu ya.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alias Dinsos.
0: Iya.
3: Mentolang tek ya, entang bang gending.
0: Tuangenan. Oh ya, oh ya.
3: Hadir yuk request lagu sing judule. Aduh, miki kalian pesiki kalian.
0: Oh.
3: Kepe kena ngone dikem ya, Ojo Sujono. Di play ya yuk. Kok okay. Kerian ya papa klasinian ya. Nek aku nggak lagi mumet ya, ngadem.
0: Nangan deh, nang jero kulkas.
3: Sore-sore kan senangannya mari pantai, beach.
0: Oh, oh kayak gue.
3: Dan silir itu ya.
0: Oh iya,
3: Nah, kore ya curhat karo wong sing bener-bener bisa kena dipercaya.
0: Cie.
3: Ora emberan ya.
0: Cie.
3: Sing penting curhatnya karo Gusti Allah.
0: Cie.
3: Matine. Saya ke bayi ayu, bagi salamnya kakak saya mau ingkang mikang apa kan tekian ya tentang berapa percaya kan. Salam kagem Pak Seja, Mama Rizky, Bu Harti, Pun Rizky, Mama Cantika, Mama Enok, terus Juki, Dimas, Ali, Lans, Toyo Mawon, Teng, Grup LPPL, ya, ingkang, tidak ngatakan salam spesial ke penyiar sing paling ayune,
0: Papa, Cire, Tawar,
3: Pencahaya, Matusun.

0: Lajere, ayam tanggan. Anilah memakai, anilah biule, jalu kiri sih kakak. Nanti kan ses kes. Ya Allah, kanan-kanan yang kepriwe yo. Mbuko, anu kae kaya jan. Wah, ana sing telepon maning ke. Ya. Ala la la la la. Wa edina la.
1: Nah, aku eko.
0: Iya ko. Ana wong sing paling ayu.
1: Menyondol.
0: Apa iya ya jan sondol menyondol kena iya Mbak lah.
1: Mbak kami iki sing nang ndelok Mbak ke.
0: Mbak Dina. Dina Rosa, singkia Dina Laras, main-main banget jenengane. Pada baik Dina.
1: Rosa, ya.
0: Sesama Dina jane.
1: Sama-sama Dina ya harus bersatu lagi.
0: Iya, aslinya jangan saling mendahului, ekwe lo tapi
1: iya.
0: Ada yang mendahului. Nek mendahului melebur apa nih harus mendahului kae. Ayo ngono, ayo sapa di situ.
1: Sapa di situ.
0: Ayo kowe iki, ayo kowe sawat disit kowe. Ayo kowe. Ya sing penting saling mendoakan. Semoga diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi sumur kuburannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Aja saling mendahului nyong biar para mendahului. Orang ketemu karo
0: cuci ya. Agar Mbak Dina Laras gak mau mendahului, berarti yang mendahului Dina si Cine Maning.
1: Jangan saling mendahului.
0: Oh iya. Ayo, berarti bareng-bareng.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Oh iya. Oke, siap. Amin.
1: Siapa baik semua karena mlebu memang kabeh.
0: Mami Bintoro. Mama Cantika.
1: Ya, Mami Bintoro, kenapa lama enggak berangkat ngaji itu ya? Kurang ketemu-temu.
0: Oh, gitu. Iya, yo Meh, ditunggu ngajinya Meh. Kayak pindah kayane jare-jare Senin karo Kamis. Pindah maring ndi? Pindah lokasi ndi? Mulang ndi kae?
1: Senin aku ora ketemu, biasanya di Senin aku ketemu. Mbak.
0: Oh iya. Oh, berarti langsung klepat deh. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klepat nih.
1: Iya.
0: Lembar Dina kan dadakan. Salaman minal aidin. Nah, kayak kaya ora langsung klepat sandal kundi klepat.
1: Ya salam baik di muka pising pada mlebu salam balik sing wis nyekol aku. Mau janer ya lu bubuk asmoro tapi sang bodoh selunga ya secara papa
0: bubuk ya wis ya
1: sing gak bojone kan.
0: Oh iya duh jan kemutan gubuk biyen
1: iya
0: oke
1: bet mesti anu den
0: or papa lah
1: as semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ketemu,
0: ya. Iya, insya Allah pada sehat-sehat waras ketemu kabeh bareng-bareng maning.
1: Iya ketemu maning lah bareng-bareng.
0: Oke, siap.
1: Ya, ikan anu orang apa ya? Stok lama.
0: Stok lama warna baru.
1: Iya, lama. Ya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Anu, ke senengane kaek ya. Dina A. Dina apa Miki? Dina Senen. Osa, Dina Senen, Dina Laras. Dina apa Miki? Dina Miki, siki Dina semua. Kema cantik ake. Wah, aduh. Wah, kira lagune ngobai ya Mi, Ma. Ngobai Ma, lagune nangkai Ma. Nang tarlingan kok Ma, jam telu kok tarlingan kue nang acara laris manis mulanya Rika sih mau dan dagangan dikirim baik fotone videone promosi pokoknya kok gratis jam telu mangko promosi barang daganganmu UMKM Cilacap kayak kue sih udah mendoan tul daging tul tahu abes itu suaranya apa lagi Ora ana suarane kok. Ana suarane ora lur, komen.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lah. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is, Bu.
9: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
9: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
9: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
9: Ih, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
9: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
13: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
9: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
14: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
13: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
15: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
16: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean tembang gending klangenan.
1: Tegean tembang gending klangenan. Ya Allah Mbak Martiani, terima kasih ya Mbak Martiani. Kenapa Mbak? Bingin panas Mbak. Oh iya. Terima kasih Mama Martiani. Iya, Mama Rizky Petarangan.
2: Assalamualaikum.
1: Tok-tok, waalaikumsalam.
2: Tegean.
1: Iya.
2: Petarangan mertu.
1: Petok. Oke. Alhamdulillah.
2: Is kukut ana pembade?
1: Iya, kukut.
2: Cuman ya di play kue waru doyonge jajal.
1: Alalalalalalalala.
2: Salamnya kan sore. Sing biasa cokan nyala minyonge.
1: Ya.

0: sing nang agi sepe nang tege ya.
1: Oh ya oke. Okay.
0: Moga-moga ya Mbak Del rezekine lancar.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin. Amin.
0: Matur nuwun Mbak Del.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betok betok betok. Apa?
2: Gue seinyo masuk campur sari ya. Dina Oz. Dina Budina Laras kayaknya masuk ke Tarlingan ya. Halo, salam kenal Budina Laras.
1: Jee, lucu banget. Halo, ayo ya. Ayo. Apa gitu nih? Apa sih? Gendingnya Sumi, Pancenayu. Oh, Dimas lagunya Sumi. Pancenayu. Oh iya. Masuk pain ya. Singayu siki kae Mbak Dina Ozo. Jare ayame tanggane. Ayu banget kok. Jare mama se, jare bapak ya, Mbak. Oh, paling ayu. So jalan kono. Jangan kemana-mana, nanti jam 2 kita ada berita Persada ID. Setengah teluan kowe si campur sarian. Si urung keputar tak putar nangun konoan ya. Terusan jam 3 nanti kita ada di Laris Manis. Promosikan dagangan Anda, silakan kirim WA apa Facebook, nang Facebook ya. Foto video dagangan Anda terus dipromosikan. Nah, ajak lalen. Ajak lalen nomor WhatsApp sing bisa dihubungi men ko Laris Manis. Oke, jam 3 kita berjumpa di Laris Manis.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

0: 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Dani. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada reporter. Yulia Prabowo dengan berita Wabud Malang jadi pembina apel gladi lapang sistem komando penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kelut. Prabowo.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Enda Hanja Latifah Sohib menjadi pembina apel gladi lapang sistem komando penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kelut Kabupaten Malang tahun 2026 di lapangan golf Bendungan Selerjo, Kecamatan Ngantang pada Rabu 8 Juli 2026. Wakil Bupati Malang berpesan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen perencanaan, tetapi harus terus diasah melalui latihan yang realistis dan melibatkan seluruh unsur secara terpadu. Wakil Bupati Malang menjelaskan, Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, selain gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Wilayah Kabupaten Malang juga berada pada kawasan yang memiliki potensi terdampak aktivitas vulkanik, termasuk apabila terjadi erupsi Gunung Kelut. Pengalaman pada berbagai kejadian bencana mengajarkan bahwa kecepatan, ketepatan, koordinasi, dan kesamaan komando merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan keadaan darurat. Wakil Bupati Malang berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan simulasi dengan penuh kesungguhan, seolah-olah menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu bencana benar-benar terjadi, telah memiliki pengalaman, prosedur, serta pola koordinasi yang telah teruji. Pasalnya, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Julia Prabowo atas laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Ada reporter Douglas Prasetya yang akan mengabarkan tentang Dekranasda Kabupaten MAPI gelar pelatihan pembuatan keripik dan stik ikan gastor bagi mama-mama orang asli Papua. Silakan informasinya Douglas Prasetya.
2: Baik, terima kasih. Dekranasda Kabupaten MAPI menggelar pelatihan pembuatan keripik dan stik ikan gastor bagi mama-mama orang asli Papua Sabtu 4 Juli 2026 yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI. Pelatihan yang mengusung tema mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan lokal menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Kabupaten MAPI Nyonya Innocentia Klanit Agawemu mengatakan bahwa Kabupaten MAPI memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya ikan gastor atau ikan gabus yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ikan gastor tidak hanya dapat kita nikmati sebagai konsumsi sehari-hari, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Melalui pelatihan ini, kami ingin mendorong mama-mama orang asli Papua agar mampu mengolah hasil alam menjadi produk yang berkualitas, bernilai ekonomi, dan memiliki peluang untuk dipasarkan. Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan dapat menjadi awal tumbuhnya usaha kecil yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten MAPI, saya percaya perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi keluarga. Ketika mama-mama memiliki keterampilan dan berani mulai usaha, maka bukan hanya keluarga yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat dan daerah kita. Apabila produk lokal dibuat dengan baik, dikemas secara menarik, dan dipasarkan secara luas, maka tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkenalkan Kabupaten MAPI kepada masyarakat di luar daerah. Melalui pelatihan ini, Dekranasda Kabupaten MAPI berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha usaha berbasis potensi lokal sehingga mampu menciptakan produk-produk unggulan yang berdaya saing sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Mapi. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Douglas Prasetya laporannya. Kabar selanjutnya kita beralih ke Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Ada reporter Johan Wisnu yang akan mengabarkan tentang Bupati Kebumen melantik 87 guru PNS menjadi kepala sekolah SD dan SMP. Silakan informasinya Johan Wisnu.
3: Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, pemerintah Kabupaten Kebumen resmi melantik 87 guru pegawai negeri sipil PNS menjadi kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Pendopo Kabumian Senin 6 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Sebanyak 57 pejabat yang dilantik merupakan kepala sekolah yang mengalami mutasi, terdiri atas 52 kepala SD dan 5 kepala SMP. Sementara 30 lainnya merupakan guru yang mendapatkan promosi atau penugasan baru sebagai kepala sekolah dengan rincian 22 kepala SD dan 8 kepala SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Sdikpora Kabupaten Kebumen Agus Sunaryo mengatakan, pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah yang selama ini masih dijabat oleh pelaksana tugas atau PL. Namun hingga kini masih terdapat 87 jabatan PLT kepala sekolah di tingkat SD yang belum terisi secara definitif. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Disdikpora akan menerapkan mekanisme penjaringan kepala sekolah melalui jalur non-reguler. Melalui skema ini, proses pendidikan dan pelatihan yang biasanya berlangsung panjang akan diganti dengan pembekalan intensif sebelum diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan dan diterbitkan surat keputusan bupati. Agus Sunaryo menegaskan mekanisme tersebut tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama calon kepala sekolah memenuhi persyaratan administrasi dan tidak memiliki permasalahan kepegawaian. Terkait program unggulan ASN Nyaman, Disdikpora juga terus melakukan penataan penempatan guru agar bertugas sedekat mungkin dengan domisili masing-masing. Meski demikian, kebutuhan tenaga pendidik di wilayah terpencil tetap menjadi prioritas agar layanan pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang menentukan kualitas pendidikan di sekolah. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kepemimpinan yang mampu membangun budaya belajar yang baik. Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjadi pemimpin yang dekat dengan guru dan peserta didik, mengelola sekolah secara profesional, transparan, serta selalu menempatkan kepentingan siswa sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang diambil. Dari LPPL In FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Johan Wisnu laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang pertama.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.

0: Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah. Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basema, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkisau, Pesel Sumatera Barat, Gemas Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohima, Papua, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Solok Nang Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Kirim Nang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri F.
1: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk, bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
0: Untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Dani dari LPPL Magelang FM, Magelang, Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran reairnya dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 11 waktu Indonesia Timur, Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, di awal sesi kedua ini,

0: Mica, LAMPSI, CEO Biro Psikologi Ceria dalam Persada ID Talk.
1: Persada ID Talk.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Ayu L akan membahas singkat tentang batasan itu sehat belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dan siang hari ini saya sudah bersama Ibu Elamin A. LAMPSI Psikolog, CEO Biro Psikologi Cerita.
3: Assalamualaikum Bu Ella.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu.
3: Bu Ella apa kabar nih?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Tetap fresh ya Bu Ella ya?
4: Insya Allah fresh ini hari ini.
2: Ya Bu Ella, tentang tema kita pada kali ini, batasan itu sehat belajar berkata tidak. Nah, menarik sekali Bu Ella, ya. Kalau kita bicara soal kebiasaan enggak enakan gitu ya. Sebenarnya fenomena seperti ini dalam psikologi sering disebut dengan people pleasing.
4: Ya, people pleaser ya.
2: People pleaser ya. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan people pleaser itu, dan apa ciri-ciri seseorang itu yang cenderung people pleaser ini Bu Ella?
4: Baik, sebenarnya istilah people pleaser atau mungkin orang yang tidak enakan gitu ya, sehari-hari itu kan biasanya ada ya Mbak Ayu ya, gitu. Jadi itu adalah perilaku seseorang yang memang berusaha selalu ingin tampil untuk menyenangkan orang lain, mengisi gelasnya orang lain, selalu available untuk orang lain, gitu ya, secara berlebihan itu, sehingga kadang-kadang bisa mengorbankan dirinya sendiri atau energinya sendiri. Dia juga akhirnya mengorbankan kebutuhannya dia, mengesampingkan apa yang sebenarnya mungkin waktu yang untuk penting untuk dia, tapi dia korbankan untuk orang lain, gitu ya, dan selalu hadir, selalu yes deh untuk orang lain, gitu ya, yes person gitu. Jadi ciri-cirinya itu memang sangat pekat untuk sulit berkata tidak, gitu, sulit berkata tidak. Kemudian ketika misalnya orang lain memohon, meminta dengan kesungguhan, itu dia seakan-akan ya udahlah aku harus mengorbankan ini untuknya, gitu ya.
2: Betul.
4: Kemudian takut pada konflik, gitu ya, karena nanti kalau nggak
2: diterima,
4: betul.

0: nanti kalau nggak diturutin nanti dia ngancem lagi, misalnya kayak gitu. Atau mungkin dia memang butuh validasi eksternal nih orangnya, sehingga ketika orang lain meminta tolong atau mungkin apa ya menyudutkan dia, dia yaudah deh biar terlihat apa gitu kan, menampilkan citra diri yang berbeda. Dan pada akhirnya sebenarnya itu semuanya nanti dia jadi merasa bertanggung jawab untuk memikul semuanya, semua beban orang lain gitu, yang pada akhirnya dia akhirnya merasa stres atau mungkin jadi kewalahan sendirian gitu.
1: Menghindari konflik takut-takut kalau kita nggak nanggepi didiemin gitu ya. Padahal justru kita tuh nggak bersalah loh, ngapain aku tidak ingin masuk dalam urusan dia gitu.
0: Dan dalam jangka panjang bisa jadi orang yang mengalami people pleaser ini atau mungkin orang yang gak enakan ini lama-lama bisa juga stres.
1: Oh gitu ya?
0: Stres, iya betul. Dan rentan untuk mungkin kelelahan secara emosional atau burnout gitu. Sehingga ketika dia memang butuh untuk energinya sendiri, akhirnya udah kehabisan. Dia jadi gak bisa nolong diri sendiri dong gitu.
1: Fenomena ini ternyata dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ya Bu. Yaitu tentang terkadang seseorang itu terlihat kuat dan selalu siap membantu nih padahal sebenarnya dia sedang lelah. Berarti kelelahan secara emosional ini bisa muncul perlahan tanpa disadari.
0: Betul sekali.
1: Nah bagaimana ini Bu Ella?
0: Jadi gini Mbak Ayu, saya sering kali menyampaikan kepada klien ya, ketika kita punya luka kecil, maka rapikanlah luka itu kecil, yang kecil-kecil itu dirapikan. Karena luka kecil terutama perempuan secara emosional kalau tidak dirapikan itu bukannya malah selesai. Kalau laki-laki mungkin mikirnya berbeda gitu ya. Perempuan kalau luka kecil itu tidak diselesaikan, maka kemungkinan besar itu akan jadi luka yang besar, jadi bom waktu. Sementara di laki-laki, luka kecil ya sudahlah biarin aja, kayak gak udah terjadi apa-apa, gak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Ternyata di perempuan berbeda, karena memang mungkin bisa jadi struktur otak yang berbeda, bagaimana kebutuhan emosional yang berbeda, mengakibatkan luka-luka itu ya itu harus dirapihkan dulu.
1: Nah, cara merapikan luka-luka kecil itu bagaimana?
0: Satu, untuk meregulasi emosi dengan lebih baik. Lagi-lagi regulasi emosi, karena emosi itu sangat terkait sekali terutama pada perempuan gitu ya. Perempuan itu kan makhluk yang feeling dan sensingnya kan tinggi ya. Sehingga memang ada perasaan yang memang harus dirapikan dulu, dimaafkan, diterima, direlakan, diikhlaskan itu. Baru nanti setelah itu menuju fase selanjutnya gitu. Jadi kalau luka-luka yang emosi itu sudah diregulasi dengan baik, kemungkinan besar untuk bagaimana sinkron lagi secara logika untuk bisa menatap hal yang lebih baik lagi ke depannya, mungkin lebih bisa kuat untuk move on gitu. Tapi kalau seandainya tidak bisa meregulasi emosi dengan baik, kemungkinan besar dia akan fokus pada luka yang terjadi gitu terus.
1: Nah ini Bu Ella, di lingkungan kita ini kan budaya sungkan itu memang cukup kuat banget ya. Dan kadang orang merasa harus selalu bersedia untuk semua orang.
0: Betul.
1: Nah, menariknya menjaga diri sendiri ini justru bisa membuat seseorang merasa bersalah. Heran ya. Nah, dari sini kita mulai di pembahasan tentang boundaries ya. Atau batasan diri. Sebenarnya boundaries yang sehat itu seperti apa Bu Ella? Dan bagaimana cara kita mulai membangun boundaries yang sehat ini?
0: Oke, jadi personal boundaries atau mungkin batasan secara personal itu kan sebenarnya ada limit atau batasan yang seseorang itu tetapkan ya atas dirinya untuk bagaimana melindungi dirinya supaya dia tetap nyaman, supaya dia tetap bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Dan ini mencakup tentang batasan fisik gitu ya. Mungkin orang ada yang duduknya gak mau deketan, kemudian secara emosional, kemudian waktu dan intelektual. Jadi emang batasan tersebut itu dibuat oleh seseorang berdasarkan standar hidup seseorang tersebut supaya dia tetap bisa jadi dirinya sendiri, tenang dalam menjalani kehidupan, dan bagaimana dia menjalani hubungan dengan orang lain dia lebih sehat gitu secara mental. Nah, untuk personal boundaries ini ada juga nih yang namanya barrier, Mbak. Jadi orang kadang-kadang udah terlanjur defensif karena memang membatasi diri tapi akhirnya kebablasan, akhirnya jadi defensif gitu. Akhirnya setiap kali orang ngomong, "Oh, enggak, sorry, aku enggak mau." Gitu ya. Jadi itu kalau pasang barrier atau pembatas gitu ya, penghalang, itu jadi kayaknya malah jadi enggak sehat. Jadi memang hati-hati benar menetapkan personal boundaries ini. Jangan sampai
1: boleh menetapkan tapi jangan vulgar gitu.
0: Maaf, aku gak bisa nih menikmati seperti ini.
1: Baru dideketin aja, pas minggir.
0: Personal boundaries itu sifatnya untuk lebih bagaimana membina hubungan seorang individu dengan individu yang lainnya supaya lebih sehat. Gitu. Sedangkan mungkin yang satunya lagi, barrier itu lebih ke bagaimana seseorang gak mau dengar, gak mau acuh gitu ya, mungkin gak mau ikut-ikutan gitu ya. Boleh sih sebenarnya, tapi kita harus menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang santun.
1: Iya. Baik. Berarti menjaga diri ini bukan berarti anti kerja keras ya Bu ya. Dan justru boundaries ini membantu seseorang tetap sehat dan produktif.
0: Betul.
1: Langkah kecil apa yang realistis melihat atau mulai melatih boundaries ini yang sehat?
0: Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana melatih boundaries yang sehat itu adalah kita harus tahu standar bahagia dan tidak bahagianya kita.
1: Ya.
0: Gitu. Kalau memang sekiranya kita itu memperlakukan orang lain dengan tidak menyenangkan, maka otomatis nanti yang balik ke kita kan hal yang juga mungkin kurang lebih sama gitu ya. Sehingga bagaimana menjaga batasan kita itu sangat penting. Nah, makanya ketika kita memang mau menerapkan sebuah batasan atau mungkin menjadi orang yang tahu mana batas yang sehat dan tidak sehat, kita harus tahu sendiri batasan itu dimulai dari kita sendiri. Kita mulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin kita bisa, misalnya tidak sesuai dengan diri kita, kita bisa menyampaikan itu secara asertif dengan yang dan santun gitu, sehingga orang lain bisa lebih bisa menghargai diri kita. Tapi sebelum kita mengharapkan orang lain menghargai diri kita, kita harus sayang dulu sama diri kita. Kita harus tahu dulu bagaimana kita menghargai, menghormati diri kita, menyayangi diri kita, memperlakukan diri kita dengan baik. Kita tahu batas kendali diri kita, sehingga ketika kita tahu batas kendali diri kita, orang lain pun juga akan lebih bisa kita saring atau kita filter gitu, baik itu informasi online maupun offline gitu ya. Kita tahu batasan tersebut, maka mudah-mudahan gitu ya, dengan hal tersebut hubungan kita lebih sehat dengan orang lain. Orang lain pun juga lebih bisa memahami diri kita seperti apa. Meskipun ya itu tadi, jangan sampai kita empati itu ya, empati banget gitu, akhirnya jadi simpati, bukan empati lagi. Dan kalau misalnya menolak banget, jadi defensif gitu ya. Jadi ada di pertengahan gitu. Personal boundaries itu adalah salah satu cara kita untuk kita memiliki limit kepada batasan diri kita sendiri pun, kelebihan kekurangan kita, dan batasan kita dengan orang lain. Gitu Mbak Ayu.
1: Oke. Luar biasa ini ya. Terima kasih untuk Bu Ella Minhah yang sudah hadir bersama kami. Semoga apa yang disampaikan Bu Ella itu bermanfaat untuk kita semua. Dan sangat bermanfaat, jujur ya. Baik pendengar LP Palace Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama Ella Minhah, LAMPSI Psikolog, CEO Biro Psikologi Cerita, yang membahas tentang batasan itu sehat, belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Ayu El undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.

0: Pendengar Berita Indonesia Live, untuk selanjutnya kita beralih ke Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada reporter Reza Desti yang akan melaporkan tentang MPLS Sekolah Rakyat Ngawi dimulai 14 Juli. Fasilitas utama siap digunakan siswa. Rekan Reza Desti, silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, MPLS Sekolah Rakyat Ngawi dimulai 14 Juli, fasilitas utama siap digunakan siswa. Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Selain progres pembangunan yang telah melampaui target, persiapan penerapan peserta didik dan mobilisasi siswa juga terus dimatangkan. Menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada pertengahan Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Bonadi mengatakan berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, mobilisasi calon siswa dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Juli 2026. Selanjutnya, seluruh siswa akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mulai 14 Juli sebagai rangkaian awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Beliau mengatakan hasil penjangkauan calon siswa terus kami perbarui. Untuk jenjang SD, saat ini terdapat 3 calon siswa. Jenjang SMP sebenarnya sudah memenuhi kuota 90 calon siswa, tetapi ada juga yang mengundurkan diri, sehingga kini tersisa 78 calon siswa. Sementara jenjang SMA justru bertambah dari kota awal 90 menjadi 92 calon siswa. Seluruh peserta didik yang diterima merupakan siswa kelas 1 di masing-masing jenjang. Selain kesiapan peserta didik, pembangunan fasilitas sekolah rakyat juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga saat ini proses pembangunan telah mencapai 88,96% melampaui target yang direncanakan sebesar 87,9%. Capaian tersebut membuat berbagai fasilitas utama telah siap dimanfaatkan. Ruang-ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar telah selesai dikerjakan. Sementara sarana pendukung seperti meja, kursi, perlengkapan pembelajaran lainnya juga telah tersedia. Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar seluruh tahapan persiapan belajar sesuai dengan jadwal. Seperti proses mobilisasi siswa, pelaksanaan MPLS, hingga dimulainya kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung tanpa kendala, sehingga sekolah rakyat dapat langsung memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik sejak awal tahun ajaran. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Reza Desti laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan tentang Pemkab Boyolali Kungker ke Blora incar rahasia sukses kelola sumur tua dan migas. Silakan informasinya, Susan Andika.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora menerima kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Boyolali di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora pada Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi sekaligus berbagi pengalaman dalam pengelolaan potensi sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas bumi, serta sumber daya mineral. Rombongan pemerintah Kabupaten Boyolali dipimpin langsung oleh Bupati Boyolali, didampingi jajaran Kepala OPD, pimpinan BUMD PT Aneka Karya, serta pimpinan Bank Jateng Cabang Boyolali. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Blora, Wakil Bupati Blora, beserta para Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. Wakil Bupati Blora Sri Setiorini menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kunjungan pemerintah Kabupaten Boyolali. Menurutnya kunjungan tersebut merupakan bentuk eratnya hubungan dan kolaborasi antar daerah di Jawa Tengah. Kunker itu merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Boyolali. Kunjungan itu terasa sangat spesial karena menjadi momen kunjungan balasan yang sangat hangat. Ia mengungkapkan beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Blora bersama jajaran PT AM Tirta Amerta Blora melakukan studi tiru ke Kabupaten Boyolali untuk mempelajari tata kelola air bersih dan pelayanan publik. Kini melalui kunjungan balasan tersebut diharapkan kerjasama antar daerah semakin kuat. Ini adalah wujud nyata kolaborasi maju bersama antar daerah di Jawa Tengah. Wakil Bupati berharap semoga melalui pertemuan ini kita dapat saling berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi untuk kemajuan daerah masing-masing. Sesuai agenda yang telah disampaikan pemerintah Kabupaten Boyolali, pertemuan tersebut difokuskan pada pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan potensi sumber daya alam daerah, terutama sektor migas dan sumber daya mineral. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Ahmad Gujali, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan pemerintah Kabupaten Boyolali adalah mempelajari tata kelola badan usaha milik daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam program yang dimiliki Kabupaten Blora.
3: Demikian Sanadika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Susan Andika laporannya. Kabar selanjutnya kita beralih ke Radio Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Reporter Elisa Anwiana yang akan mengabarkan tentang Pemkab Musi Banyuasin gelar interview IPSS 2026 guna tingkatkan kualitas tata kelola data. Silakan informasinya Elisa Anwiana.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Dapat saya sampaikan, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kegiatan interview evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2026 resmi dilaksanakan secara virtual yang berlangsung di ruang virtual kantor Dinkominfoba pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik ini menjadi langkah strategis daerah dalam mengukur tingkat kematangan tata kelola data. Acara ini juga dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik Jerry Rinaldi STMT, dan menegaskan bahwa IPSS merupakan instrumen penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama kegiatan berlangsung, proses evaluasi berjalan dengan lancar melalui metode diskusi, klarifikasi dokumen, serta penyampaian berbagai bukti dukung objektif antara tim evaluator dari BPS dan perangkat daerah terkait. Demikian saya Lisa Nana dari LPPL Gemaradik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Elisa Anwiana atas laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang kedua.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Dan informasi di sesi ketiga ini kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dibawakan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
6: Pendengar Radio Indonesia, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teoglu Rifka Harisya mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectuality property film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenerkaf akan mengembangkan film garapan Skak Studios dan Cinemarkat berjudul Vovo melalui rangkaian audiensi peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan bahwa Vovo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Keberanian mengangkat bahasa daerah memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Produksi film ini melibatkan sekitar 90% talenta lokal yang sebagian besar merupakan pendatang baru, serta 120 animator dan Home Pimpa Anywork Surabaya untuk pengembangan karakter Vovo. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Saudara, berita selanjutnya kita menuju ke Radio Serayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, dari reporter Silia Asidik yang akan mengabarkan tentang Sedekah Laut 2026 berlangsung berbeda, lebih dekat dengan laut. Silakan informasinya, Silia Asidik.
7: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelaran tradisi Sedekah Laut tahun 2026 terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya panggung utama berada di halaman KUD Karyamina, kali ini acara dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Jongor Tegal Sari. Perubahan lokasi ini memberi nuansa baru sekaligus menghadirkan suasana yang lebih dekat dengan laut sesuai dengan harapan para nelayan. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus berkomitmen mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan sarana prasarana, penguatan ekonomi nelayan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan potensi wisata bahari dan budaya. Lebih lanjut, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Sedekah Laut sebagai penguat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Ketua Panitia Eko Susanto menjelaskan alasan perubahan lokasi panggung utama. Menurutnya, permintaan datang langsung dari para nahkoda agar acara lebih dekat dengan laut. Selain itu, faktor keamanan lalu lintas juga menjadi pertimbangan penting. Tradisi Sedekah Laut sendiri merupakan wujud syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang melimpah sekaligus doa bersama agar nelayan selalu diberi keselamatan dan keberkahan dalam mencari nafkah. Perubahan lokasi tahun ini diharapkan semakin memperkuat makna spiritual dan kebersamaan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dengan dukungan pemerintah, panitia, dan masyarakat, Sedekah Laut 2026 tidak hanya menjadi ritual budaya, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas Kota Tegal sebagai kota bahari yang religius, budaya, dan berdaya saing. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Silia Asidik laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Dani, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, sebagai radio host mengucapkan terima kasih. Matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak gue lah.
0: Pajak ayah kie. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kek anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelung jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah na ngendi ya pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakulikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
7: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
11: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
11: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
12: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
11: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
12: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kok waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
9: jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laris manis, yuk promosikan dagangan Anda. Bapak ibu sekalian, kirim foto, voice, atau juga foto video ke WhatsApp 0811260543 atau Facebook Bercahaya FM, atau Anda silakan bergabung di grup Bercahaya FM, grup P namanya Jual Beli Laris Manis Cilacap Bercahaya FM. Oke. Yo, sing urung dadi anggota Jual Beli Laris Manis, ditunggu nang Facebook Bercahaya FM, lur. Kuleti gue Facebook-e Bercahaya FM. Laris Manis Cilacap Bercahaya FM. La la la la la la. La. Ditunggu ya. Informasi dagangannya panjenengan ya. Gratis kok, dipromosikan malahan. Woo!

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Roma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.

0: dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelas nah gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue loh. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh, gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
15: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
16: Menurut kalian, momen dadakan apa ya yang paling bikin deg-degan? Ups, kalau gue pas kuota habis, bener nggak? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana, tapi nggak ada kuota. Atau pas ada flash sale, nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati, nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya, itu nggak perlu terjadi lagi di gue sejak pakai Smartfriend kuota nonstop. Jagoan banget deh. Kuota habis juga aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Gak ada lagi deg-degan, biarpun kuota habis dadakan. Ayo, beli Smartfriend kuota nonstop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.
17: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian di Laris Manis hari ini yang sudah mempromosikan dagangannya. Mana Dina Akib komentar Laris Manis keren, iya, tapi mana barang dagangannya? Diunggah di situ di kolom komentar videonya. Diunggah. Bukan komentar doang, maksudku komentar tuh komentar promosi daganganmu gitu loh, di kolom komentar gitu loh. Iya. Oke. Selamat sore, dagangannya Mbak Sari Asmawati. Oke, Mbak Sari Asmawati jualan apa nih? Ready besok ya, silakan di list dari sekarang ya. Ada tibul ayu, harganya Rp30.000 per box, percetakan ya. Kemudian putu ayu, tibul ayu, putu ayu beda ya. Putu ayu Rp30.000 per box, karok karamel Rp31.000 per box. Iya Mbak Dina, maksudnya biar meramaikan Facebooknya gitu loh. Oke, tapi enggak apa-apa. Iya. Kalau di Facebook itu kan jadi abadi loh Mbak. Maksudnya kalau walaupun punya Mbak Dina sudah tidak di acara, tapi orang masih melihat. Nah gitu, keuntungannya tuh kayak gitu. Maksudnya tuh kayak gitu, lebih diuntungkan. Kalau di Facebook orang lihat acara apa nih, oh di situ lihat, oh masih ada dagangannya gitu. Tapi kalau di WhatsApp hanya aku yang tahu. Oke. Sekali lagi kita ulangi, Mbak Sari Asmawati. Ready? Oh, timbul ayu, putu ayu, karamel Rp31.000 per box. Kemudian bolu tape keju Rp28.000 per box. Bolu tape keju enak ya, oke. Siap antar? Free ongkir sampai Cilkot. Woi, bisa siap. Oh, nomor WhatsApp-nya silakan ditulis yang mau bersedia mungkin buat arisan-arisanan gitu ya. Arisan temenan maksudnya. 0857-4396-6478. Oke, kalau yang kurang jelas silakan baca Facebook, lihat Facebook tayangan hari ini yang Laris Manis edisi 10 Juli 2026. Satu lagi, angkringan yang punya angkringan. Ini angkringan yang ada di Jalan Letnan Jenderal Suprapto. Oh, berarti kene. Depan Solnesia Cilacap.
1: Sip belangan dia.
0: Suprapto. Oh, Solnesia kan kayaknya. Oke. Jam operasional buka setiap hari jam 5 sampai 00 waktu Indonesia Barat, kan jam 12. Persatean. Oke, ada sate. Pokoknya anak-anak ada persatean. Jahe susu, jahe murni, kopi, nasi kucing, mendoan, dan lain-lain. Free wifi. Harga terjangkau, rasa maknyus dan medok pokoknya. Oke, silahkan yang mau ke angkringan mampir saja ke angkringan di Jalan Suprapto depan Solnesia Cilacap. Jam 5 sore nanti jam 12 ya. Kono nongkrong lah gitu. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih Mbak Dina Akib. Cip ya nak. Seblak ya, sing promosi seblak ya. UMKM, catatannya UMKM.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang, yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
6: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Okey, 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap Laris Manis. Hadirannya hari Jumat saja jam 3 sore. Di Facebook Bercahaya FM Cilacap, silakan Anda bisa lihat-lihat barang dagangan apa yang sudah ada di lapak, digelar di lapak Laris Manisnya ya. Saatnya jualanmu makin didengar. Selamat sore, terima kasih buat Mbak Rini Setiawati. Terima kasih sudah komentar di Facebook ya. Bercahaya FM, Cireng Mise, Mise ya betul ya? Cireng Mise. Ready setiap hari, lokasi lapak di depan SMP Muhammadiyah 1 Jalan Suprapto. Bermacam-macam isi cireng, ada ayam pedas, kornet pedas, bakso pedas, sosis pedas, isi keju, isi abon, ayam tidak pedas, dan yang lainnya. Monggo jangan lupa jajan cireng jadulnya ya. Mampir di lapak cireng depan SMP Muhammadiyah 1 Cilacap Jalan Suprapto. Oke, terima kasih, semoga semakin laris semakin manis. Laris barangannya, laris dagangannya, manis hasilnya. Uhuy. Silakan masih ada waktu Anda untuk berkomentar ya di Facebook di Laris Manis, silakan cari tayangan teratas Facebook Bercahaya FM. Mbak Dina Akib, terima kasih sudah bergabung di Laris Manis. Laris Manis keren. Ya, terima kasih Mbak Dina. Fotonya, terima kasih. Aku jualan ayam fresh, ayam daging ya, ya kan? Daging ayam fresh ready tiap hari. Bisa mampir di lapakku di depan Pasar Tanjung. Silahkan, silahkan, ayo yang mau setiap hari loh. Pagi jam berapa sampai jam berapa, guys? Oh iya, aku juga ready roti kacang toplesan. Yang minat silahkan, yang mau lagi mager-mager bisa DO juga bisa. Chat silahkan di nomor WhatsApp 0882 006 734889. Roti kacang fresh bisa ready dan bisa DO ya guys. Roti kacang itu loh yang blondo-blondo kepeng. Blondo-blondo dikepengin terus rasanya kacang. Enak, renyah-renyah, gurih, bikin seret, tapi enak. Ini kalau ada Mbak Farah aku, oh Mbak Farah seneng banget roti ini. Kalau makan setoples, habis. Di setoplesnya itu kayak buat ajang gitu loh. Bukan taruh di meja, tapi di apa ya istilahnya ya, diadepin gitu lah. Jadi toplesnya gitu, diadepin di pangkuannya gitu. Gocang, gocang, gocang gitu. Plok, plok, plok, plok, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom. Weh, seneng banget sama roti kacang. Iya, dulu Mbak Farah. Sekarang Mbak Farahnya sudah tidak ada. Tapi ibu deh seneng deh. Oke, semoga laris manis roti kacang dan ayamnya. Terima kasih, selamat sore buat Seblak Sendo Gian Widya Tari. Bismillah, ready seblak menu hari ini ya guys. Menu baru hari ini sedia aneka es dan cireng sempol juga. Lokasi di Tritih Kulon Jalan Tancang 1. Tapi maaf tidak bisa menerima DO, soalnya tidak ada yang ngirim. Langsung saja ke lokasi di tempat Seblak Sendo, pakai Z, Sendo di Jalan Tancang 1. Tancang itu Gumilir ya. Gumilir apa Tritih Kulon ya? Gumilir ya. Tancang itu Gumilir ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mempromosikan barang-barang dagangannya. Semoga laris semanisnya. Barangannya, barangnya habis, duitnya ada banyak sekali, itu yang dimau. Terima kasih, sampai jumpa laris manis di hari Jumat lagi besok depan. Insya Allah diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak yang berkah selalu. Berjumpa kembali di acara yang lain lagi. Terima kasih Delia, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Ge, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Percaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Klik sebelum share. Cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua

0: Tahan, Mak.
1: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya lah.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pembangunan capai 80%. Pembukaan sekolah rakyat Cilacap masih tunggu keputusan Kemensos. Siswa asal Prancis isi liburan sekolah dengan membatik di Perpusda Cilacap.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Sekolah rakyat di Kabupaten Cilacap yang dibangun di Kecamatan Majenang berpotensi belum memulai kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal pada 14 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyebut keputusan tersebut masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Sosial yang mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto, menjelaskan progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%, struktur bangunan utama termasuk ruang kelas dan asrama sudah selesai dibangun dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir seperti pemasangan jaringan listrik, internet, serta penyempurnaan fasilitas pendukung lainnya. Menurutnya, secara fungsional sekolah sebenarnya sudah dapat digunakan untuk menampung sekitar 270 siswa. Namun karena sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama, seluruh fasilitas harus dipastikan siap sepenuhnya agar proses belajar berlangsung aman, nyaman, dan tidak terganggu aktivitas pembangunan yang masih berjalan. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Kementerian Sosial terus memantau perkembangan proyek yang dikerjakan PT Wijaya Karya atau WIKA tersebut. Apabila seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target operasional penuh, sekolah diharapkan dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik terus berlangsung. Kuota siswa jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi sebanyak 180 siswa. Namun untuk jenjang SD masih dilakukan penjangkauan calon peserta dari keluarga, desil 1 dan desil 2 karena hingga kini jumlah pendaftar masih terbatas. Kendala utama berasal dari masih banyaknya orang tua yang belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama. Sekolah rakyat di Majenang menjadi salah satu dari 104 sekolah permanen yang dibangun pemerintah pusat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu di Indonesia.
1: Diundurkan itu loh jadwal itunya, jadi tidak pas tanggal 14, tapi mungkin nanti bisa. Ini juga tergantung Kementerian Sosial, kalau kita ngikut aja. Kalau mau secara total itu secara total kan 80%, 85% kemarin laporannya itu. Tapi kalau untuk fungsional maksudnya untuk mencukupi kebutuhan siswa itu, siswa tahun ini 270 itu ya sebenarnya bisa kan gitu secara fungsional. Cuman kalau melihat dari alokasi ini kan sedang mau dipasang wifi juga, dipasang jaringan listrik, jaringan itu kan takutnya nanti malah mengganggu. Ini kan gitu, hari ini tadi bahasan juga dengan kita juga rapat dengan PU provinsi yang mengawal ini kan, PPK-nya kan memang provinsi itu, dan juga dari PIC yang untuk Kabupaten Cilacap itu juga sedang memantau, kita tinggal nunggu mengajukan ke Kementerian Sosial bagaimana terkait dengan kondisi seperti ini. Dan ini ternyata dari kemarin juga sudah dievaluasi dari seluruh Indonesia, itu ya tidak hanya sini, tidak di Cilacap. Dari seluruh Indonesia juga sebenarnya banyak juga yang masih belum ini, maksudnya untuk tanggal 14 itu belum secara full itunya.
2: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Lalu Lintas Polresta Cilacap melakukan penertiban terhadap operasional kereta kelinci dan odong-odong yang masih beroperasi di jalan raya. Penindakan dilakukan di sejumlah titik yang selama ini kerap dilintasi kendaraan tersebut, mulai dari kawasan perkotaan Cilacap hingga wilayah barat seperti Kecamatan Sidareja, Cipari, dan Wanaraja. Petugas memberikan tindakan kepada kendaraan yang kedapatan beroperasi di jalan umum karena dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan serta tidak memiliki kelengkapan untuk digunakan sebagai angkutan di jalan raya. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Cilacap AKP David Radit Yudhistira melalui Kepala Unit Penegak hukum Ibtu Adim Haryoko menjelaskan, penertiban merupakan tindak lanjut hasil audiensi yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Cilacap bersama Kopata, Koprades, Organda, dan sejumlah pemangku kepentingan pada 2 Juli 2026. Menurutnya, kereta kelinci dan odong-odong tidak lagi diperbolehkan beroperasi di jalan raya karena berpotensi membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Kendaraan tersebut hanya diperbolehkan beroperasi di kawasan wisata atau area tertutup sesuai peruntukannya. Satlantas Polresta Cilacap menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa kereta kelinci maupun odong-odong di jalan umum. Langkah penertiban ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan serta mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
2: Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kanit Gakum Satlantas Polresta Cilacap, Ibtu Adim Haryoko SH MH, akan memberikan informasi terkait dengan penindakan atau penertiban kereta kelinci maupun odong-odong yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Menindaklanjuti hasil audiensi antara Kopata, Koprades, Organda, dan yang lainnya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2029 di gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Satlantas melaksanakan kegiatan penertiban kepada kereta kelinci dan kepada odong-odong sehingga jangan sampai beroperasional kembali di jalan raya karena hal itu sangat membahayakan baik bagi penumpang maupun bagi pemakai jalan yang lain karena kereta odong-odong atau kereta kelinci tersebut tidak layak jalan dan tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa kereta kelinci atau odong-odong itu berhak operasional di jalan raya. Tidak ada. Kereta kelinci hanya boleh beroperasional di wilayah wisata, di dalam lingkungan wisata. Demikian, kami mengharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar jangan menggunakan kembali angkutan kereta kelinci atau odong-odong karena sangat membahayakan diri sendiri. Apabila terjadi kecelakaan, tidak ada faskes atau penjamin manapun yang akan membiayai terkait dengan pengobatan apabila ada perawatan bagi penumpang odong-odong. Demikian, matur suwun, keselamatan milik kita bersama. Terima kasih.
3: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangka memperingati Hari Pajak tahun 2026, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Cilacap menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPP Pratama Cilacap ini diikuti pegawai KPP Pratama Cilacap, pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, serta para wajib pajak. Seluruh peserta menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan mulai dari pengisian formulir, pengecekan tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin, hingga proses pengambilan darah. Selama kegiatan berlangsung, pelayanan perpajakan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Kepala KPP Pratama Cilacap Aprinto Berlianto menjelaskan, kegiatan donor darah menjadi wujud kepedulian sosial insan perpajakan sekaligus memperkuat kolaborasi antara KPP Pratama Cilacap, instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, PMI Kabupaten Cilacap, dan masyarakat. Melalui tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan nasional. Selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah PMI Kabupaten Cilacap, kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Setiap kantong darah yang terkumpul diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Hari Pajak diperingati setiap 14 Juli sebagai momentum lahirnya Lembaga Perpajakan Indonesia yang berdiri sendiri pada masa awal kemerdekaan. Peringatan ini tidak hanya mengingatkan pentingnya peran pajak sebagai penopang pembangunan nasional, tetapi juga menjadi penguat nilai pengabdian integritas dan kepedulian sosial yang terus dijunjung oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
9: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa Tun?
10: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
9: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
11: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
0: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
12: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
9: Mayu li.
11: Arep ngendi?
9: Mangan bakso pae yuk.
11: Mayu.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
13: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapur sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
14: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
15: Ih, siapa sih?
16: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
17: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
16: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
17: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Suasana ruang perpustakaan daerah Perpusda Kabupaten Cilacap tampak berbeda dan penuh warna pada Kamis 9 Juli 2026 pagi. Di tengah riuh ceria anak-anak yang memanfaatkan masa libur sekolah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arpus Kabupaten Cilacap sukses menghadirkan program Libur Asik di Perpustakaan Daerah. Sebuah ruang kreatif yang memadukan aktivitas belajar, bermain, dan berkreasi. Dari ratusan anak yang antusias, menggoreskan lilin di atas kain, perhatian tertuju pada sosok Alhambre Mulia Kermare, siswi kelas 5, School Leopold Seder Senghor, Afrika, yang berasal dari Prancis ini memilih menghabiskan waktu liburannya dengan mempelajari warisan budaya Indonesia. Didampingi sang ibu, Aldila Mulyawati, Alhambre tampak tekun melewati setiap tahapan membatik, mulai dari membuat pola, mencanting, hingga proses pewarnaan sederhana.
18: Jadi dia di kelas batik ini bisa mengaplikasikan kreativitasnya yang biasanya di gambar itu kita melukis di kanvas dan kertas. Sekarang dia bisa melukis di kain batik. Dan kelas batik ini merupakan suatu kegiatan yang sangat baik untuk anak-anak di waktu libur karena mereka bisa menyibukkan diri dan mengasah kreativitas dan mengasah imajinasi. Karena pada dasarnya anak saya itu suka dengan melukis dan menggambar, jadi dia excited, senang sekali ketika saya bilang kalau ada kelas melukis di kain. Saya bilang melukis di kain karena dia belum tahu tentang batik, perkuatan negaraan Indonesia dan Perancis. Sekarang sekolah di Gabon, Afrika Tengah.
0: Kehadiran siswi berdarah Prancis ini pun mendapat apresiasi yang luar biasa dari Kepala Dinas Arpus Cilacap Ahmad Fauzi. Ia menjelaskan bahwa kelas membatik sengaja dirancang sebagai alternatif kegiatan yang produktif dan menyenangkan bagi anak-anak selama masa libur sekolah. Fauzi menaruh harapan besar agar pengalaman membatik yang dibawa oleh Alhambre dapat menjadi jembatan budaya saat ia kembali ke bangku sekolah nanti. Melalui langkah kecil ini, diharapkan pesona batik dapat semakin dikenal luas di kancah internasional.
19: Perpustakaan hadir untuk anak-anak yang memang di musim liburan ini, karena yang kita pahami adalah tidak semua anak-anak sekolah ini merupakan keluarga yang mampu, sehingga kami menghadirkan kelas-kelas ini supaya perpustakaan jumlah pengunjungnya lebih banyak, kemudian mereka bisa mengisi waktu liburannya. Nah, pemilihan terhadap kelas membatik juga kita mencoba untuk bagaimana kemudian anak-anak ini ya tidak selalu memegang HP. Jadi di kelas membatik ini kita harapkan anak-anak nanti bisa lebih mengontrol emosinya karena melatih kesabaran. Kebetulan ini ada salah satu ya anak sekolah dari Prancis kalau nggak salah yang memang lagi liburan di Cilacap dan mendaftar ikut Nah, justru ini harapannya begitu anak ini nanti kembali ke Perancis, sana bisa dikenalkan batik ini ke negaranya, ke teman-temannya di sana. Dan mudah-mudahan ini sebagai salah satu upaya kita supaya batik bisa lebih mendunia dan perpustakaan lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat.
3: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DPKUKM Kabupaten Cilacap turut ambil bagian dalam gelaran Jateng Fair 2026. Keikutsertaan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan promosi sekaligus mendongkrak pemasaran produk-produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah UMKM asal Cilacap di tingkat provinsi. Ajang promosi terbesar di Jawa Tengah tersebut berlangsung selama 10 hari, tepatnya dari tanggal 26 Juni hingga 5 Juli 2026 bertempat di Komplek PRPP Jawa Tengah Semarang. Melalui platform pameran ini, pemerintah, pelaku usaha, BUMN, BUMD, serta masyarakat luas dipertemukan dalam satu wadah untuk saling menampilkan potensi daerah, produk unggulan, dan berbagai inovasi terbaru. Dalam kesempatan ini, Kabupaten Cilacap unjuk gigi dengan menempati stand nomor 40 di Balai Merapi. Stand tersebut memamerkan sedikitnya 25 jenis produk unggulan yang dihasilkan oleh 20 UMKM binaan DPKUKM Cilacap. Antusiasme masyarakat terhadap produk-produk Cilacap pun terbukti sangat tinggi. Berdasarkan data rekapitulasi, stand Kabupaten Cilacap sukses membukukan omset penjualan mencapai 7,7 juta hanya dalam kurun waktu 5 hari pertama sejak pembukaan pameran. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap Dr. Andes Oktrivianto Subekti menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Beliau menegaskan bahwa gelaran tahunan ini menjadi momentum penting untuk membuka peluang kemitraan yang lebih besar bagi para pelaku usaha di wilayahnya. Prestasi Kabupaten Cilacap dalam ajang ini semakin lengkap dengan keberhasilan mereka menyabet penghargaan sebagai juara harapan 3 stand terbaik untuk kategori pemerintah kabupaten kota.
3: Lintas Bercahaya.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap mencatat kenaikan jumlah pemilih sebanyak 2.357 pemilih pada triwulan kedua tahun 2026. Kenaikan ini ditetapkan dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang digelar hari Kamis lalu. Ketua KPU Kabupaten Cilacap Weweng Martno menjelaskan proses pencermatan data dilakukan selama 3 bulan sejak April hingga Juni 2026. Langkah ini meliputi pencocokan terbatas pada data pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta perbaikan data pemilih berdasarkan masukan masyarakat. Dengan penambahan ini, total data pemilih di Kabupaten Cilacap kini bergerak naik dari total sebelumnya sebanyak 1.582.691 pemilih. Rapat pleno yang digelar di Aula KPU ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Dinas Kependudukan, Bawaslu, serta pimpinan partai politik tingkat kabupaten.
3: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Islam kembali hadir untuk Anda. Kali ini mengupas peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia.

Agama Islam diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-7 atau ke-8 dan berkembang secara masif pada abad ke-13 silam. Jejak keberadaan penyebaran agama Islam pada masa lalu bisa dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Islam. Meski sudah berusia ratusan tahun, namun peninggalan sejarah kerajaan Islam yang tersebar dari Aceh hingga Kepulauan Maluku sampai saat ini masih terawat dengan cukup baik. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar peninggalan sejarah yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam pertama adalah Masjid Agung Demak. Seperti namanya, masjid ini didirikan pada masa kerajaan Demak oleh Raden Patah pada abad ke-15 Masehi. Konon ceritanya, lokasi Masjid Agung Demak dulunya merupakan tempat berkumpulnya para wali Songo yang dipercaya sebagai penyebar Islam di Pulau Jawa. Masjid Agung Gede Kauman. Pada saat berlibur ke Yogyakarta, Anda akan menemukan salah satu bukti sejarah penyebaran Islam yang masih digunakan hingga saat ini, yakni Masjid Gede Kauman Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid ini merupakan tempat ibadah umat Islam dari Kesultanan Yogyakarta atau Kerajaan Mataram Islam. Masjid Gede Kauman terletak di sebelah barat Alun-Alun Utara atau Alun-Alun Lor Yogyakarta yang termasyhur. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam selanjutnya adalah Masjid Sunan Ampel. Terletak di Surabaya, Masjid Sunan Ampel ini sudah berdiri sejak 1421 silam. Masjid Sunan Ampel juga menjadi saksi sejarah syiar agama Islam di tanah air. Masjid Sunan Ampel didirikan oleh Sunan Ampel bersama dengan sahabatnya Mbah Son Haji dan Mbah Soleh. Yang menjadikan Masjid Sunan Ampel ini unik adalah arsitektur dari bangunan di sekitarnya yang menggabungkan arsitektur bercorak Tiongkok dan juga Arab. Hal ini juga menjadi bukti toleransi yang tinggi kala itu. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam berikutnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi saksi dari salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia pada saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam. Masjid Baitur Rahman didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada 1612 silam. Namun ada juga yang meyakini jika masjid ini sudah berdiri jauh sebelum itu, yakni pada masa Sultan Alaaddin Mahmud Shah pada 1292. Peninggalan sejarah bercorak Islam berikutnya adalah Kerajaan Ternate, yang merupakan kerajaan Islam tertua yang terdapat di Kepulauan Maluku. Istana ini merupakan kediaman Sultan Ternate yang bergaya abad ke-19. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Babullah yang memerintah pada 1432 hingga 1486 Masehi. Tak hanya berupa masjid, namun peninggalan bercorak Islam juga merupakan sebuah makam yang cukup legendaris, yaitu makam Fatimah binti Maimun. Makam ini terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dari makam tersebut, Fatimah binti Maimun dipercaya meninggal pada 1082 Masehi. Peninggalan sejarah berikutnya adalah koin emas. Salah satu koin emas yang terkenal adalah koin emas Kerajaan Aceh yang juga merupakan koin emas tertua di Nusantara. Koin emas ini bertuliskan nama Sultan pada saat itu dengan menggunakan huruf Arab. Menariknya, koin emas ini ada yang terbuat dari emas murni yang menjadi bukti kayanya Kerajaan Aceh pada masa itu. Demikian peninggalan sejarah bercorak Islam yang ada di Indonesia dalam Mozaik Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lemangan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e, masak kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
5: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
8: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
9: Aku sedang nimba air, Oma.
8: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
9: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
8: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
10: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
11: Aduh, jantung, petang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah
12: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
11: Petang kula rap banget ku, seneng.
12: Lah kepriwe?
11: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
12: Mulane, rajin minum gulti.
11: Apa kuwe?
12: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kayang go ketemu kue.
11: Oh, kayak kue ya?
12: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
11: Iya. Oke. Siap.
13: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
8: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
10: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi, dan kali ini kita di program Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Sampai jam 9 malam nanti, buat Anda yang suka dengan gita-gita dari Negeri Jiran, silakan aja kalau Anda pengen ikutan gabung bareng sama Arta di 08112605543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuih lah. Aja kaya kie. Bodol.
7: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
7: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
7: Ngone pakir. Kirno pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
6: Iya pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
12: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan

0: Kekinian modern impian Anda.
1: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ada rasa rindu yang terus menghantui setelah berpisah dengan orang tercinta. Ini yang terkandung di lirik lagunya Spoon ya, warga percaya. Rindu serindu-rindunya, berharap agar bisa kembali bertemu dan mengulang kebahagiaan yang pernah ada. Di situ ada kesedihan karena kenangan indah masih membekas, sementara orang yang dirindukan gak berada di sisinya. Tetapi kesetiaan dan cinta yang tetap bertahan meskipun dipisahkan oleh waktu ataupun jarak. Dan lagu ini sering ditafsirkan sebagai kisah tentang pasangan yang terpisah oleh keadaan, jarak, atau bahkan kehilangan, warga percaya. Tapi berbeda dengan Gita yang satu ini, ada rasa yang tak bisa dijelaskan namun bisa dirasakan. Saat dunia berubah, cintanya tetap sama. Luar biasa banget lagu ini, warga percaya.

0: Gipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kesinaran, senandung, negeri jiran.
1: ...39 menit lepas dari jam 7 malam... ...buat Anda yang malam hari ini lagi menikmati makan malamnya bersama keluarga... ...selamat menikmati ya... ...sambil menikmati juga lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia... Silakan aja buat yang pengen ikutan gabung di 08112605043 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming ya. Jangan khawatir di www.bercahayafm.com. Baik, kali ini Arta coba ketemu dulu nih bareng sama siapa nih yang masuk ya. Wah, ternyata rada-rada slow dan mellow banget. Ada Kang Gumbang Asmara yang ada di Doplang kayaknya ya. Selamat malam, Bang.
2: Selamat malam, Mas Arta. Betul.
1: Yup.
2: Kayak lagu nenyo gak sing UKS sebelum metu.
1: UKS. Yang apa nih?
2: Di sana aku menantap ya.
1: Di sana menanti, di sini menunggu.
2: Iya, menunggu dan menanti lah.
1: Iya, pokoknya.
2: Ya. Menunggu penantu pada berapa ya?
1: Ya beda dong.
2: Lah bedanya nang di cal,
1: bes. Bedanya di tulisannya dong ya.
2: Artinya pada.
1: Iya.
2: Menunggu, enggak menanti mantan atau sih?
1: Berbulan-bulan.
2: Nanti di mana gitu? Kamu nunggu di rumah semama. Menarik kadang-kadang kan yang nang kedengkang tadi kan yang terminal kan kadang-kadang kan kayak gitu ya.
1: Bisa di luar negeri. Saya menanti.
2: Masa tetap nang rumah itu mungkin.
1: Iya.
2: Paling tertunggu kan nang rumah kayak kenang deh caranya juga balik.
1: Riz.
2: Salam gua mama Rizky terus juga buat Pendak Kajol. Terus juga Bunda Kawisan, terus juga buat oke, anu Mas Marjono, Pak Marjono gue ya. Oke, terus juga buat Mas Kirno, Yara. Buat semuanya aja lah ya, Mas.
1: Oke, siap.
2: Buat semuanya aja, Mas. Pertukar,
1: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya rada jauh juga ya. Ya, di belakangnya Kumbang Asmara ada lagi juga nih yang online juga. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizki ya.
3: Melu maring negeri jiran.
1: Iya. Tiketnya udah beli?
3: Iya.
1: Ah? Tiketnya udah beli.
3: Ngutang dulu. Belinya bayar keri siki kan anu golek ae pada online ya ngutang ae gue.
1: Iya ya.
3: Ya, ya.
1: Ya,
3: pokoknya tiada yang lain ke Sumatera Burung.
1: Belum, nanti ditunggu aja.
3: Oh ya, ya pokoknya tiada lain lah Bercahaya FM.
1: Iya.
3: Bersama Sinaran bareng Mas Arta.
1: Oke.
3: Ya, salamnya Mas Arta.
1: Ya.
3: Kanggo Mas Kumbang Asmara. Bausa. Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Mas Dimas. Perusahaan Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar, Sugeng Dalu Babe Sukar. Ayane ya ora krungu kena. Ya. Ya kanggo kabehan bae lah sing nang grup LPPL Bercahaya. Moga-moga ya pada sehat selalu. Matur nuwun Mas Arta.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah di belakangnya Mama Rizky yang pengen online di 08112605043? Kalau belum, ada lagi ternyata ya. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum, selamat malam juga Mas Arta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mustolinga ya.
4: Ya, yang di Kuripan.
1: Kuripan.
4: Kuripan Lor.
1: Bukan Kuripan Kidul.
4: Bukanlah kuripan lor dari. Iya, kuripan lor mau bagi salam Mas Arta.
1: Iya, boleh.
4: Kalau lagunya sih, lagunya ngikut aja.
1: Mm-hmm.
4: Salamnya buat Mr. Tondot, Pak Hedi Aji Barang, Pak Arjuna, Mas Kumbang Asmara, Mas Dimas, Mas Kuswo, Mami Enok, Mami Bintoro, Mami Cantika. Udah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti buat yang lain juga kalau belum ikutan gabung bareng sama Arta silakan aja sampai jam 9 ya. Dan kali ini Arta mainkan dulu nih. Berawal dari sebuah kisah cinta yang tentunya dipenuhi dengan janji-janji manis. Makanya buat Anda semua saya cuma bisa ingetin, jangan Anda berjanji saat Anda lagi seneng ya.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DPK UKM Kabupaten Cilacap turut ambil bagian dalam gelaran Jateng Fair 2026. Keikutsertaan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan promosi sekaligus mendongkrak pemasaran produk-produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah UMKM asal Cilacap di tingkat provinsi. Ajang promosi terbesar di Jawa Tengah tersebut berlangsung selama 10 hari, tepatnya dari tanggal 26 Juni hingga 5 Juli 2026 bertempat di Komplek PRPP Jawa Tengah Semarang. Melalui platform pameran ini, pemerintah, pelaku usaha, BUMN, BUMD, serta masyarakat luas dipertemukan dalam satu wadah untuk saling menampilkan potensi daerah, produk unggulan, dan berbagai inovasi terbaru.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Pernah gak sih warga Berjaya ngalamin ditinggalin sama orang yang kita sayang, tapi cara ninggalinnya itu nyakitin banget, tanpa sepatah kata langsung pergi gitu aja. Tapi tenang aja ya warga Berjaya, Arta di sini belum bakal ninggalin Anda, tetap di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia sampai jam 9 malam nanti.
1: Sinaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
0: Baik, kali ini Arta ketemu dulu sama Mbak Oza yang kepingin dimainkan untuk gitanya. Salamnya buat semuanya aja. Oke, terima kasih dan juga selamat malam buat Pak Agus yang ada di Warung Kopi Pojok Jalan Cempaka. Malam hari ini juga pengen request untuk gitanya Mas Arta dari Ella ya, kalau bisa. Oh bisa, nanti santai aja Pak Agus ya. Buat yang lain masih Arta tunggu di 08112605443. Ini lagu yang cukup fenomenal banget ya di zaman Arta masih kecil dulu. Di mana-mana yang jualan kaset ya di trotoar semuanya pada nyalain lagu ini.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih mulai kawin waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mulai kawin waktu. Rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Woi, cok. Lim.
10: Asam banget. Tambah gede ya.
11: Iya, ya, salah. Ini Pak RT kalau bilang anak ke ya.
12: Selamat,
13: kanca STM.
12: Kenalan?
13: Kenalan. Ini dari kanca pukul, jadi ngajak aku bisnis.
12: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo.
13: Ya enak.
12: Ya mau.

0: ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini betul teman bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai kie nomere.
2: Jadi kasih ngomong lo siapa? Bilu ngeku, lena lu lukin lu melayu ada. Woi, kot, kotri gue kaya lagi ya.
1: Bro, aku ada keperluan, ngurut kami di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah gak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: Sembilan 4.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga Berjaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Cilacap ini kembali menggelar layanan jemput bola perekaman KTP elektronik KTPL bagi warga rentan. Nah, kali ini pelayanan dilakukan di Desa Muktisari, Kecamatan Gandrumangu, Jumat 10 Juli 2026. Layanan tersebut menyasar warga lanjut usia lansia, orang dengan gangguan jiwa ODGJ, dan penyandang disabilitas. Nah, selain membuka pelayanan di kantor desa, petugas juga mendatangi rumah warga yang tidak bisa datang ke lokasi. Kepala Disdukcapil Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengatakan layanan jemput bola ini merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan. Arta, ketemu lagi sama yang udah gabung di Sinaran malam hari ini. Halo, selamat malam buat Mas Anjas yang ada di Nyamplung. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari Inka Kristi. Inka Kristinya hari Senin nanti ya di program Melodi Memori ya. Kali ini Arta cuma mainkan untuk gitar-gitar dari Negeri Jiran Malaysia, Mas Anjas ya.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
7: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
1: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
1: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 2777 9123.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
6: Kesel banget mak. John, aja siki lah, lemes.
0: Yeah, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Grr, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep aki gahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
9: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Sayang sekali warga bercahaya kebersamaan Arta di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia harus berakhir sampai jam 9 malam ya. Dan sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti dilanjut wayang kulit semalam suntuk ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Kabar pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, konsisten sisihkan rezeki, ASN Kemenak Batang santuni ribuan yatim. Silpa Anggaran 2025 telah ditentukan untuk pembiayaan program pemerintah Purbalingga. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama Kantor Kemenag Batang menggelar pentasarufan zakat bagi 1.400 yatim dan disabilitas. Pentasarufan tersebut terlaksana berkat konsistensi para muzaki maupun aparatur sipil negara atau ASN dari Kemenag maupun Pemkab Batang menyisihkan sebagian rezekinya. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama Kantor Kemenag Batang menggelar pentasarufan zakat bagi 1.400 yatim dan disabilitas. Pentasarufan tersebut terlaksana berkat konsistensi para muzaki maupun ASN dari Kemenag maupun Pemkab Batang menyisihkan sebagian rezekinya bagi para yatim yang termasuk 8 asnaf penerima zakat. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan Basnas Batang Slamet Siswadi menerangkan sebanyak 350 juta rupiah yang terkumpul melalui unit pengumpul zakat disalurkan kepada 1.400 anak yatim dan disabilitas se-Kabupaten Batang.
2: Contohnya uang cash langsung per anak 250 ribu rupiah. Ini spesial adalah dari siswa SD dan MI. Ya, juga ada tambahan dari RA maupun TK. Pendapatan ini alhamdulillah agak meningkat sedikit dari tahun kemarin 2025 itu terkumpul zakatnya baik dari seluruh ASN lingkungan kampung dengan Pemda maupun Kementerian Agama 3,7 miliar. Ini adalah sampai bulan Juni sudah terkumpul 1,8. Alhamdulillah ada peningkatan.
1: Sementara penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kemenag Batang Eko Yuni Arianto mengapresiasi sinergi yang telah terbangun baik antara ASN Kemenag dan Basnas dalam penyaluran zakat.
3: Ini adalah bukti bahwa kita selaku pengelola UPZ itu yang uangnya disetorkan ke Basnas, alhamdulillah dengan kegiatan ini adalah bentuk nyata bahwa penyaluran itu zakat itu kita tidak diam, tapi kita terbuka dan transparan sehingga sampai. Alhamdulillah jumlah ASN di Kemenag itu ada 1.060-an kurang lebih dari KUA, dari ASN yang ada di kantor maupun Bapak Ibu guru yang ada di daerah.
1: Basnas Batang mengharapkan seluruh ASN dan para muzaki menyalurkan zakatnya ke UPZ agar target 5,5 miliar rupiah tercapai.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 2,131 triliun rupiah atau 101,66% dari target yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
4: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 2,131 triliun atau 101,66% dari target yang ditetapkan. Kemudian realisasi belanja daerah tahun 2025 tercatat sebesar 2,82 triliun atau 96,80% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun realisasi pembiayaan neto mencapai 54,64 miliar sehingga APBD tahun anggaran 2025 kemarin menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 103,77 miliar. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan capaian tersebut saat penyerahan rancangan peraturan daerah Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga. Bupati Fahmi menerangkan mayoritas dana silpa telah memiliki peruntukan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana silpa akan digunakan untuk mendukung program-program yang belum terselesaikan maupun kegiatan yang telah ditetapkan penggunaannya. Bupati Fahmi merinci peruntukan silpa tahun lalu 65 miliar atau 63% merupakan silpa terikat yang akan dialokasikan kembali untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2026. Kemudian 36 miliar sekian merupakan dana transfer umum untuk dukungan THR dan gaji 13 bagi guru ASN daerah, kemudian 15 miliar sekian dialokasikan untuk APBD 2026.
5: Sebesar 65 miliar sekian atau 63% merupakan silpa terikat dialokasikan kembali untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2026. Transfer dana alokasi umum untuk dukungan THR dan gaji 13 bagi guru ASN daerah sebesar 36 miliar sekian. Sedangkan silpa yang betul-betul bebas hanya sebesar 38 miliar rupiah sekian. Itu pun sebagian besarnya yaitu sebesar 15 miliar telah dialokasikan pada APBD awal tahun anggaran.
4: Bupati Fahmi menambahkan masih terdapat silpa 23 miliar sekian yang akan dialokasikan pada APBD perubahan 2026 yang diperuntukkan mencukupi belanja wajib terutama program pemerintah daerah yakni melanjutkan program Alus Dalane. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang, sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu, terus membuat terobosan dalam membekali anak didiknya dengan keterampilan hidup melalui ekstrakurikuler market juara. Para siswa belajar berwirausaha dengan modal yang berasal dari patungan guru dan alumni, sehingga mereka dapat memulai usaha tanpa harus merogoh kocek pribadi. Guru pembimbing market juara, Lili Handoko, mengatakan program tersebut bertujuan membekali siswa dengan kemampuan berwirausaha, selain mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Hal itu penting karena seluruh siswa SMK Negeri Jateng berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam ekstrakurikuler market juara, Lili dan dua guru pembimbing lain, Iga Astika Fitri serta Fuad Hashim, memberikan pendampingan juga arahan untuk modal awal usaha berasal dari gotong royong guru pembimbing serta dukungan alumni SMK Negeri Jateng yang telah bekerja. Hal itu sesuai semangat Gubernur Ahmad Lutfi yang meletakkan persatuan dan gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Seluruh keuntungan yang diperoleh kemudian diputar kembali sebagai modal usaha agar program dapat terus berkelanjutan. Saat ini terdapat dua unit usaha yang masih berjalan, yakni produk spray anti bau helm Helmora dan paket wisata Dusun Tayeman Kopeng di lereng Gunung Merbabu. Sejak diluncurkan pada Februari 2026, spray anti bau helm Helmora telah terjual hampir 100 botol. Produk tersebut dibuat dari ekstrak kulit nanas, lemon, dan daun sirih yang mengandung flavonoid, tanin, fenol, serta minyak atsiri. Berdasarkan uji laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Balabkes Jawa Tengah, kandungan tersebut tidak hanya memberikan aroma segar, tetapi juga membantu melawan kuman. Pemasaran Helmora dilakukan melalui platform daring dan penjualan langsung saat Car Free Day. Produk itu tersedia dalam dua ukuran, yakni 60 ml seharga Rp8.000 dan 100 ml seharga Rp15.000. Sementara itu, paket wisata Dusun Tayeman di lereng Gunung Merbabu telah diminati wisatawan lokal hingga mancanegara, termasuk Jepang, dengan tarif Rp100.000. Pengunjung dapat menikmati suasana slow living di Dusun Tayeman, trekking di Gunung Andong, serta menyaksikan kesenian tradisional Soreng.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mengatakan pemutusan hubungan kerja atau PHK masih membayangi dunia ketenaga kerjaan di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mengatakan pemutusan hubungan kerja PHK masih membayangi dunia ketenaga kerjaan di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.068 pekerja dari 33 perusahaan kehilangan pekerjaan. Jumlah tersebut menjadi salah satu tantangan serius bagi upaya penurunan tingkat pengangguran di Purbalingga. Dari total kasus PHK yang terjadi, lebih dari separuh berasal dari satu perusahaan, yakni PT Cosmoprof Indokarya. Mediator Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga Purwanto membenarkan tingginya angka PHK tersebut dan menyebut PHK tertinggi dari PT Cosmoprof imbas menurunnya permintaan produksi yang berdampak langsung pada operasional perusahaan. Purwanto menjelaskan secara logistik PT Cosmoprof diketahui menyewa aset milik PT Royal di Kabupaten Purbalingga. Namun karena minimnya pesanan, perusahaan memilih menghentikan kegiatan produksi di cabang Purbalingga, sedangkan sejumlah pekerja tetap tidak bersedia mengikuti relokasi kerja ke Banjarnegara yang merupakan kantor utama.
3: Makanya ini kan nggak diperpanjang semuanya ini. Yang PB ini namanya udah PHK karena habis kontrak. Ya kita melihat faktanya lah ya. Artinya sekarang memang kan perusahaan lagi sulit, juga memang faktanya ditutup lah istilahnya di sini. Yang mau bulu mata, ini kan bulu mata yang ini. Salah satunya itu perang tarif karena dengan Cina. Informasinya begitu. Jadi Cina itu memproduksi bulu mata pakai mesin, jadi bisa lebih murah. Sedangkan sini masih manual.
2: Purwanto menambahkan, data Dinperinaker menunjukkan PT Cosmoprof Indokarya melakukan PHK terhadap 645 pekerja dengan rincian 620 pekerja terkena PHK pada April 2026 dan 25 pekerja pada Mei 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Batang Art Festival atau BAF yang telah menjadi event spektakuler Dewan Kesenian Daerah atau DKD tiap 2 tahunan menarik perhatian ribuan pasang mata. Tampilan estetik bertema babat alas roban menjadi media bagi seniman menggambarkan semangat pemimpin bersama warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
4: Event Batang Art Festival BAF pada gelaran ketujuh ini semakin meriah dengan tampilan seniman tari dari sanggar-sanggar ternama di Kabupaten Batang. Di tiap gerak tari yang disuguhkan memiliki makna kelestarian dan pesan moral mendalam yang erat dengan babat alas roban. Salah satu persembahan menarik yang sengaja dipersiapkan oleh Sanggar Putra Budaya, pagelaran tari berjudul Kala Drubiksa Krida. Pemilik Sanggar Putra Budaya, Suningsih, menyiapkan pementasan Kala Drubiksa Krida selama 3 pekan dan merupakan karya terbaru untuk memeriahkan gelaran BAF ke-7 yang berisi pesan moral.
5: Sanggar Putra Budaya mengeluarkan tari Kala Drubiksa Krida. Jadi Kala Drubiksa itu penguasa alas roban yang mana ini musuh dari Baurekso. Akhirnya semuanya tumpas dengan kebingasan Kala Drubiksa bisa menguasai alas roban yang mana untuk para penghuni lainnya terpaksa harus tunduk karena kalah dengan kekuatan dari Kala Drubiksa. Pesan moralnya jadi di sini ketika mempunyai kekuasaan itu tidak boleh ngencot-ngencot atau ngidak-idak yang lainnya.
4: Senada, puluhan penari dari Sanggar Prastika Semara pun tak kalah menariknya dengan mempersembahkan tari bertajuk Gemarimba. Salah satu pelatih, Zuhri dan Safana, menyiapkan tarian tersebut karena sesuai dengan tema BAF ke-7 yang lebih menunjukkan eksistensi alas roban.
6: Biar alam Batang yang penuh dengan pohon-pohon, alas robannya yang sangat luas seperti itu. Kegiatan ini berarti bahwasanya pemerintah itu memperhatikan adanya kegiatan pelestarian budaya, jadi menjadi salah satu wadah untuk anak-anak juga menumbuhkan rasa percaya diri, terus semangat untuk terus belajar mengembangkan karya-karyanya.
4: Gelaran BAF Babat Alas Roban dimeriahkan oleh ratusan penari dari sejumlah sanggar ternama di Kabupaten Batang. Di antaranya Sanggar Plastik Asmara, Merti Desa, Putra Budaya, Jagadita, hingga Sendiko Laras.
1: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Purbalingga mendorong pasar-pasar berstandar nasional Indonesia atau SNI segera dilengkapi pos ukur ulang sebagai sarana pengecekan hasil timbangan secara mandiri oleh masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Purbalingga mendorong pasar-pasar berstandar nasional Indonesia SNI di Kabupaten Purbalingga segera dilengkapi pos ukur ulang sebagai sarana pengecekan hasil timbangan secara mandiri oleh masyarakat. Melalui fasilitas tersebut, pembeli akan dapat menimbang kembali barang belanjaannya setelah bertransaksi sehingga ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian berat atau takaran, konsumen dapat langsung melaporkan kepada pengelola pasar untuk ditindaklanjuti. Koordinator Tera dan Tera Ulang UPTD Metrologi Legal Purbalingga, Wildan Aufa mengatakan pengadaan pos ukur ulang menjadi salah satu program yang sedang dipersiapkan untuk mendukung pasar yang lebih tertib dan transparan. Menurutnya, pos ukur ulang merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat saat berbelanja di pasar tradisional, khususnya pasar yang telah menerapkan standar SNI.
7: Ini kan pasar SNI ya, kita dorong juga ada pos ukur ulang. Ini menjadi jawaban atas semuanya ketika timbangan itu diragukan, punya timbangan, punya pemilik ABCD, nanti kita sediakan pos ukur ulang timbangan yang sudah kebenarannya sudah pasti akurat. Jadi ketika beli di suatu pedagang, merasa tidak yakin, compare-nya nanti dengan pos ukur ulang, nanti bisa dilaporkan ke

0: Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan

0: berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: koi. Ojo aku. Patih sokwe patro arju. Ati sokwe roto. Ojo aku patih nirvito.
1: Patih nirvito, patih sokwe miroto. Legan golek momongan. Enteng golek kang abot. Gaji piro Gandaropo jadi pendowo. Gelem-gelemi kue bakal ngebab anten kue.
0: Ojo kebacut tangan mengucap osat sumbar. Nyata no sumbarmu.
1: Nyo jojo nyolambung mendi gendimu linggis gegaman. Tamak no puring ragaku. Orani soko ngarep soko ngiringan. Orani soko ngiringan soko nguri. Ayo, nyo jojo nyolambung.
0: Usah pamer tatap dadamu jengkelan.
1: Ayo ayo ayo ayo.

0: sifatnya nerbito.
1: Ngen, wayah Mas Duto jumeno.
0: Lho kok kendo?
1: Ing semu mandek mayong sur basah mandar anti suro ketinggal sungisih boten genting.

Nilar gelanggang colong layu Raden Duto jumeno naming nejo atur palapuran sepindah ngastino nggih ing pakuwon mbulu pitu Prabu Joko Pitena sampun damel senopati pati sing kuni pangapitipun antisura sura basah angka kaping kali badhe ngaturaken duta panglawung duta tusan panglawung ring raja pati.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek omah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
11: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
12: Aku sedang nimba air, Roma.
11: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
12: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
11: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
13: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ninggih Koko Prabu menawi cetha mawe lo-welo pangandikanipun swargi Kanjeng Paman Salyantoko ingkang tinampi dening kadang kula kekalih Pratondo sedanipun jeng Paman Salyantoko mereka sampun dados kersanipun priyangga. Nah, mekaten yai. Sampun dados kersaning priyangga. Jer ngewulani kalian kang rayi pun aglo sadewa.
1: Rida kresna kakangku.
0: Dimasena.
1: Ngono iku akale jlideng dadi Salyo pamanku ngrilakake marang patine.
0: Muga-muga sak bacute pendhawinanto saking Karahayon nganti bisa paripunaning Baratayuda Jaya binangun pendha ingkang pikantuk nugraha peparinging Bathara
1: lidhenger sena kakangku.

Yang sukma mesti kaning jagat Yayaji kawula nun dhawuh pangandika Kaka Bathara. Kepareng raka paduka kula badhe murba pisanipun kadang kula Duta Jumena. Nun inggih Kakang Prabu. Duta Jumena kula nun dhawuh pangandika. Kadang kula wedha ingkang sanget kawula pundi. Napas rebut rujun riwe gumrobyos ruwean. Ana parigawe apa kawula nun inggih? Kepareng ngaturaken duta pengawung. Loh, Pak Duta Pengawung. Kawula nun inggih, Prabu. Duta utusan pengawung mring Raja Pati. Ana apa Pati? Ngatur ning bilih penjagan ing Randu Gumbala. Ingkang tinanggenah menika kadang patuka kula kalian Kaki Patih Nirbita. Dumuginipun saking pakuwon Bulu pitu Kurawa sampun damel Senapati inggih menika Paman Sengkuni. Pengapitipun anti suruh-suruh basah. Penantangipun anti suruh-suruh basah katampi dening Kaki Patih Nirbita. Ing wusana dumados kekerengan perang tanding. Kaki Patih Nirbita kalian putra Arya Sangkuni kang

0: bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kaki nirip ito serta sampun kapupuh ingat di logo mbeten kewaran ripo duko samyo semonggo sesarengan minto nugroho peparinging Batoro mugi-mugi penjengaripun ayang patik nirip ito sedalipun dinampi dening dewaning Antaka minggah wontening surga Tunda Sanga Kaka Bathara mekaten panyunipun Raka Paduka sakadang kadangku dusta jumna
2: nyuwun wong dawuh pangandika
1: kuandane kakiku nerbita wis dirugi apa durung
2: dereng sakit ambekta kuantanipun kaki patih nirgito ingkang gilang-gilang wontening alagan
1: ridal seno kakangku
2: dimasar kudoro
1: ya kiwai sopokan bakal entu dawuhmu poyo ngupi kuantane kaki nirgito bagus
2: kator patu koya yadi
1: koko Bathara nuninggi kados bundi
2: nyon tambahing pangestu Raka Paduka kula badhe midhalaken para kadang kinen methuk senepati enggal paman hayo sing kune kalen pangapitipun putra kembar kekalih anti sura-sura basah
1: mugi-mugi Kaka Bathara winanto saking karahayon kayoman keparinging Gusti
2: kalunggi Dimas Arjuna
1: nun dawuh pangandika
2: Dimas Werkudara
1: ridang resna kakangku
2: ngejaba nyatake Senopati enggal paman Aryo Sangkuni angka kaping pindho pinanggian kelayan anti sura-sura basah angka kaping telu ngrukni kuandane kaki nirbita

Trikantara Tenarjuna ing penggali duka Yayasinipi ngengeti sedanipun Patih Nirbita jeto ingkang andalari sirnanipun Nirbita yekti Anti Surasura Kasa Tebasan sawung tarung dereng jangkep sabanya lan deret Arjuna ngasto jemparing mentang gendewa mengkelung mangkara-kara cukat rambi rampil terginas titis satrio jayang parugon wasis ulah domo jemedar swantening sendeng kang kumelap jumlorot kusoro jujuk jajanipun Araden Antisura saking jujur jasing geger biur mampruk punangol mudiro gelubuk dawah hamruk dados rono Araden Antisura sirno margolayu.

kanthi kelakon anti suro pejah kena ing jemparing lukok linangkan dening suro basah anti suro urip suro basah kang maju ojo lumayu Janoko iki watak wantune putra kepatihan Ploso Dinar senajan to kadangku sino ing mau disurip dening aku pati Janoko dening aku Trigonco Raden Arjuna ngasta duwung asta kumlawe mboten ketinggal ngertos-ngertos duwung tunjem wonten jajanipun Surabaya.

0: Dados pundi Koko Bedhol sabar Yai Kaibe sabar. Anti sura-sura basah dipateni sing siji mati sing siji sing urip. Sing urip nglangkae sing mati bisa urip. Sabar sawetara aja kesusu. Mundak kesliru Yai Kaibe. Kersanipun Koko Bedhol kados pundi?
1: Seno.
0: Ridang resna kakangku.
1: Pandangi anti sura-sura basah.
0: Kantut talwondo podo sakru Raden Werkudara mbabar sasukane ngarep. Duka Yaya Sinep. Raden Werkudara ngepel-ngepel asta kalih. Kados sing mangan sumendo. Anti suruh nandak den Raden Werkudara den wasuh. Kaya lawen muh kaya gadung.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu.
1: Kayak kuwi loh.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Meringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu. Warap tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
7: Coba saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
8: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
6: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Ning Kurawa Jaya Wiluka Semerap Wandanipun Anti Suro-suro basah sampun letak maut mustakane tan kena kinu sigra lumayu nglonjong botor sipat kuping atur uninga Senopati Agung ati singguni aduh Gusti kula ati singguni keng

gara-gara ngerusak jagat bumi ketinggal miring samudera kocak. Kumocaking samudera gekes rakating Durantaya sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Ardaning gara-gara garu saking Tegal pekarangan tanem tuwung gagrag mboten pikantuk pilining toya. Sawah-sawah sami alo dadi pandelikan ing gegermetan kang mawa wisa. Jalma penitu ratu sami nandang sungkawa dewa kang datan kena loring pepati nandang sungkawa. Pendito tan bangkit mujo agung kena pangrencana manjing trojo nyuwun pitulaning ratu. Ratu piyambak nandang sungkawa negaran ketrajang begebluk larang sandang tuing larang pangan. Goro-goro sumundha mering Suralaya gegonjing bale marcukundha manik. Tengat sune lembu andri jebol korsel metanggep menceng wotsiu garagil. Kawacandra dimuka meludak dutsi blidobo. Ana lindhu sedina kaping selikur bumi bedhag gunung bledhug nyembur awu ngebaki jagat. Surya candra ilang sorote kartika samyambrol pedhut lalimengan peteng dedet. Lalimengan mindo bangun kesaputing lebu. Widodar widodari hapsara bin hapsari dewa dewi betoro betari sami ngungsi nengarsaniro iwang hutipati. Sideming goro-goro jemeduling lari bajang sak kembaran. Si jinggo batok mbulu sang penawonis gerokang lagi surun. Ingkang sajuga ngoso dolanang sak lersang penyaponi jagat. Kekali pinanggih motor margi catur dendoy ngirikusam nyerebut biodo teko dal terajangin goro-goro mangampiak-ampiak

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Leren disit no.
3: Kuri karep ngerokok apa?
2: Kinawingi ana bakul tawar rokok murah.
3: Kayonge mandan beda apa ya?
2: Ge, nggo kowe siji, mbok arep tuku nang warung ya ana.
3: Deleng. Waduh, ora beres ge.
2: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
3: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
2: Jan, anana baen, terus priweno, wis nyetok akeh, je.
3: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
4: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Goro-goro nentejo ngelaisun delingawiyat gemebiar madangi jagat sane tejaning kegodongan sane tejaning sato galak tejaning jal memenuso ponokawaning bendowo jimat urip urcumbu pamong sejati menuso bebunling jagat iku sang yang ismoyo yokinayan toko. Marwa jeneng Semar semenusa kang datan samar mering sak liring rah. Ugi jeneng Ki Buga Gati. Buga bos ngarani pangan Gati Lintang arepa ngulu lintang ngulur rembulan Ki Semar ora ana kang ngaru biru. Nah yang toko nyulat kang toko pati yen disawang Ki Semar kados jalma kang wisirna. Senajan mengkono pantos kinaryo pralampitaning menusa kang mati saka karsaning sriro pribadi amungguhiku karaharjaning jagat. Ugi jeneng Ki Dudonanang Nunung Ki Semar kawastanan priyon darbi prambayun kawastan wanita duwe kuncung milu ewu kaya anggenipun kula badhe mastani Semar iku jaler napa estri. Jeneng jejanggan asmara santo senajan toki Semar menusa ala tanpa rupa sudra apa ora pokro parandene dados pitakoning jalma kang do kasengsem ring kautaman sayekti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lain gegeg lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk megogok kaya tenggok Ki Bojonoyo.

jembal sak tumito mel anak kulanang nolo garing pitro baworo mrene podo kumpul pangerti sakwise senopati pengapit pangapiting senopati Kurawa putra pati Sengkuni yaiku kang jeneng anti suro-suro basa sirno dendoro bendaramu lagi podo rerem sak ketoro podo menggalake lelampan sak bacute nulo garing witruk bawor mene podo golek pepadang sak ketoro mumpung aku golagi di parngake pinanggian karo kowe do ngaso sak ketoro awit yen lagi lumampaking peperangan aku kajibah dadi guni yen aku lagi dadi guni aku kaya ngono saiki lagi diparingi dawuh ngaso aku ora kaya aneng takuwon nolo garing witruk bawon mrene padha dolanan kanggo ngaso sak wetara oran-orane nalisir saka pagelaran nanging kanggo ngaso nolo garing witruk bawor anak kulanang lakai bocah yo arep kaya ngapa anak kulanang yo padha ora gelem ilang nopadatan mrene maju arep kaya ngapa yen krungu ana swara kepenak medhi padha tating cegigis mara teka akalinane kelayan swara-swarane kanca waranggana saka Kediri Karang Lewas Purwokerto Banyumas Ibu Darwati monggo kula aturi ngumandhangaken swanten awas ingkang kula suwun monggo jepi sampeyan ngetingalaken monggo kula suni lagon ingkang unen-unenipun kayune purwa sejati lagune napa napa niku gudril napa malang duwi monggo gudril napa imo-imo monggo mangke badhe kadhawaken mantra kenging ayun-ayun kenging lajeng mijil ketoprak kenging monggo kayune purwa sejati

celana nembe dong. Nembe dong. Lagu napa mawon mboten wonten sing dong nembe niki dong. Saora-orane bocah lagi dadi rol. Sambutan mboten anu sedang pegang peranan. Kowe melu omong-omong ngono kuwi tandane kowe niteni marang apa nih? Suarane majeng, sengsaya sekaci bening, serengate, resik, selirane ketinggal garing, resik, kemerincing, mboten ngalem. Mangga diperiksa niki ambek mawon apa sami kali gadu-gadu mboten. Kanu tuli mangga dibragi-brag sini mboten. Nolo garing. Engin nun sewu Bujarwati nggih guyonan kok. Senajan tok ya ini nggih nalisir saking pegelaran kula nderekaken namung kangge kucingan kok ramane. Iya ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Niku mboten nate-nate iki ene nggih kepenak lagune Kyai. Ha iya. Nangge patetan songo wantah unen-unenipun kayune purwa sejati. Katampi gendang lajeng pangkur palaran. Aku ora karepe dhewek nulo garing. Kersane sinten Pak Bono sing gresik-gresik karo aku. Lebiung. Lain gawe aku mung kanggo perantaraan. Aku mung kanggo perantaraan. Nolo garing, nolo garing. Justru. Ya wis ayu bacut nelek mulagon. Lek mulagon ayu bacutno. Aku tak leye-leye karo ngaso mumpung lagi diparingi wekdal dening bendoro. Nggih. Monggo leye-leye kali anu paring wangsulan pitaken kula. Lho kok kowe pitakon apa? Barang dereneipun 5 nolo garing. Oh nggih. Ngejawi Bu Darwati sinten malih Ibu Suryati ana. Ibu Wahyuni ana. Ibu Suwarti ana, Ibu Sri Kamirah ana. Lan iki kang asmanipun Bu Sri Kamirah sinten? Kanca waranggana saka Banjarwaru Kroya. Pelenggaipun Aneng Kroya. Engkang yen dicekak asmane Bu Kami, kuwi sing sok di kami-kami kuwi. Nggih. Pinten wulan? Pirang wulan kapane iki bocah kok takon pirang wulan? Ya wis suwe Nyemar ngiringi aku. Nggih. Ucapku padha lho. Ora kepenak. Bisik. Watu-watu bunder. nolo garing iso. Nggih, kula nuwun sewu. Kalau wau Ibu Darwati samangke Bapak Mbono S. Arbiung. Kaya melu kanggo perantaraan. Nggih mboten. Kangge gantar. Ndawakaken sengget. Nun sewu Pak Mbun S. Jopi mriku ngumandhangaken swanten. Larsanipun pelog. Sinambi kula muter radio. Lho kok muter radio? Batune dandani genti sing anyar mboten kali batu kok. Kula menawi muter radio niku kali aki ingkang markipun gejat. Kuat niku, jan kuat. Kangge muter radio kenging, kangge TV kenging, kangge mobil motor kenging. Oh ngono nggih, ya wis prana nggih. Pambono cobi kula wau Bu Darwati pangkur palaran Slendra Sanga.
sak mangke sinom palaran pelok. Ayo, ayo, ayo.

0: suara wis ngumandangane ngontoriso suarane Bapak Mbono S. Sinom pelok digawe palaran.
1: Iya iya iya.
0: Gayeng gumrengging ngrikah gumrekah anggukah ati rulen ala gareng. Matur suwun Bapak Mbono S. Petur adimu ndangen mrene nggih masa mboten dugi niku wonten wingking. Tong apa kan? Gletong ayo genten aku. Kebenaran kaya ini diparingi ngaso. Golek pepadanging penggali. Iya iya tru anakku lanang iso. Larasan dipun walik dados larasan slendro. Larasane slendro tong, larasane slendro. Arep nglagon sing disuni lagon sapa tong? Ibu Suwarti. Ibu Suwarti daturi nembang apa truk kanggo ngaso truk tak suni lagon ingkang unen-unene numpak prau. Unen-unene numpak prau. Ayo numpak prau. Apa iku Sinom? Apa iku Durma? Apa iku Mijil? Apa iku Panggur? Apa Dandang Gulo? Ayo bedenen. Ora bisa bedhe aja ngaku Ibu Suwarti.

0: Yo. Nolo garing deneng ati ku nek temen karo sing ngenong. Wong kenonge pasoran nang nong dadi gawe ala karo si kami melasi bocahku. Anu kepenak-penak dadi nyur mawur-mawur. Yanto kau bocah kebangetan temen. Tek supatan disamber mbangbung kau bocah babonanmu. Rabane, ayo kantong lep. Minangka dilakun bundutan, ya wis bisa diaturi suara sing mandang neng antariksa.
1: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Aduh, jantung, petang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kula rap banget ku, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwe?
4: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
3: Oh, kaya kue ya.
4: Iya, nye. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: Iyo Pitro, lagu niku mau kepenak tak rungokno. Genti si Bawor kakangmu main enggal teko mrene. Kang Bawor, apa loh? Klis timbali ramane. Mumpung lagi dikunjur lego golek padanging. Pikir bombongi ngati. Iya. Inyong melu inyong. Lagu ninyong. Anu suara si pelog. Wah, ora tau-tau Kang Bawor nyur lagon pelog. sasunon lagon kelawan Bu Suryati Kang. Nanak sing manjen babu ing nyeng desunengana. Bu Sur Kang bawa nyulagon. Nggih mboten nalisir saking pergelaran senajan to kula Petruk. Kok nggih rembagan kelan kanca waranggono. Tapi kula dipun damelaken dandang gula banjet Bu Sur pelog barang. Monggo.

aku wong tua. Ono kaya ngene iki, suarane kok pelo. Nalogaring Petruk Bawon Ndara Janaka sawise sirnane Senopati Pengapit saka ing Kurawa anti Surasura basah. Ndara Janaka tinanggenah kinen jadi aning Randu Gumbala. Ayu to nderek jaga. Ndara Janaka ingkang tinanggenah anjagi sak bacute peperangan Baratayuda Jaya Binangun. Apa bakal bungkel sak mene apa isine bacute. Ndara Janaka kondang karaka ing Nuswantara. Yekti satrio pinunjul digdaya Seti Mahambara dasar satrio Jayeng Palugon.

ing wonten Pundhita mriki ing wonten Randu Gundala. Penjagening Pandhawa kang wonten tepining Tegal Kuru. Sinten punika kang brenggah? Tinun saking Mandrawa mencorong kados gempalaning Kartika ing dawah wonten ing Pratiwi. Satrio Jayeng Palugon, Satrio Bagus Kembang Bawang, Dedek Meringin Sungsang, Siro Kuning Nemu Giring Otot Bebayu Ketingal Ijo Rio Rio, Senajanto Priyo Asliro Putri Sang Arjuna Yuraden Dananjoyo, Yuraden Permati, Yuraden Kumbang Aliali, Yuraden Parto Kesumo, Satriwa kang kondang kaonang-onang kawentar makantar kantaring Swantara. Kalawan priya ngondhangaken kadigdayanipun, kalawan wanita ngondhangaken bagusipun yaiku Raden Permati. Nalika samana pirak-lenggah kinepung rubung para kawan catur kilas manara garing pitruk mewah bawor. Sini kekang bore kondo duk nalika samono alon pangandikanipun Ki Bojonoyo yo sang yang Ismaya yo Kelurahan Semar. Yai lai hong wirahing agrawastu nama sidung.

0: Lai sak tulito mel. Bopo bendoro kulon do Janaka sampean kinang-kinah mapan anjagi wontening penjagen ingkang ingriki dipun wastani Randu Gumbolo. Iyo kakang Nayantaka, iyo pukulun ismaya pepundenku. Lae lo ninggi opo bendoro kulo kakang Bodonoyo ndadekno kawuran niro kakang kauningan pukulun ismaya Senopati Agung kadang Kurawa panjenengane paman Arya Suman pangapit Senopati putra paman Sengkuni yaiku Anti Surasura Basah kang wis lena dening astane Kamas Wargudara nanging saksirnane Anti Surasura Basah panjenengane Kaka Bathara paring adau kinen Pandhawa gedhekake kaprayitnan mandhar ingkang kapatah anjagi ingajeng yiwaku dhewe kakang Bodonoyo pukulun ismaya pepundenku. Mekaten menika leres den bapa bendara kula Anti Surasura Basah atmajanipun Sengkuni. Sengkuni niku priyayi pati saking Kloso Jenar. Senajan to sampun ngancik madya pikun nanging piyambakipun boten kaing dipun gegampil den. Mengkono ya pukulun ismaya ya kakang Bodonoyo. Saya-saya dinten samangke niki dinten anggoro kasih. Niki dinten wingit menggah wonten ing petang peperangan. Ing semu sanget dipun agengaken penjagen dipun kiyataken keparengipun Kang Raka Nata Ndurawati niku mila leres. Ampun dumeh Kurawa niku pun meh kelas nanging boten kenging dipun kegampil. Sengkuni niku boten kenging dipun gampil. Den bapa bendara kula. Kepareng kula nyela matur Kyai. Badruk piye truk? Dinten iki dinten wingit dinten anggara kasih. Iya truk. Anggara kasih siapa dong? Anggara kasih Selasa Kliwon. Anggara kasih Selasa Kliwon. Lah dadi anak kasih ya.
1: Oke wong. Kasih kuwi ngerti Kliwon.
0: Oh, dadi Kliwon anak kasih ya.
1: Lagi wong orang ngerti banget.
0: Geng ngerteni kang dina pasaran wage Kliwon manis pain pon. Angger wage cemengan, angger Kliwon kasih, angger manis legi, angger pain jenar, pon palguna, ngerti ora?
2: Ih, mamake setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
3: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
2: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
4: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu, Minta Bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Baleni maning, Tom. Baleni maning lah.
1: Lo kok dibaleni?
9: Ora genan undadak kewalik loh.
1: Sing dibaleni apa nek?
9: Mikir manjan enggak pengen mucat-mucat, enggak tambah-tambah. Anu ngelmu itu.
1: Oh, panjen anggar urung ngerti ya. Panjen orang ngerti.
9: Riwak nokang. Ngerti no pasaran. Wage, kuit cemengan. Wage cemengan. Angger kliwon kasih, angger manis legi, angger pahing jenar, angger pon palguno. Oh iya, ayo apalno. Wage cemengan, kliwon kasih, manis legi, gula kopi. Aja kagen kopi ne. Paing jenar pon palguno bagus. Lagi genten sing dino gedene, dino sing isine pitu kang. Ada apa sih? Orang ngerti kebangetan banget. Ah, wong meneng aja maido. Tutuk karo pendeli. Yang lagi ngangsa mbek kantong yang.
1: Ya merono.
9: Itu lho, lagi ndoro janoko kerso mesem biar ngake si bawor yang mana lah, yang terima jasem iki lah. Ayo kang, apa no kang? Senen Soma.
1: Senen Soma.
9: Soma apa sumo?
1: Soma.
9: Pak, disogi pak.
1: Jadi disogi pak.
9: Senen ki podo karo Soma. Soma, Soma kuwi kembarane dina Senen. Kira wong brisik gareng loh.
10: Oh iya. Jadi pada karo wage cemengan. Pada karo wage cemengan.
9: Lah Senen ki Soma.
10: Ombok pak Soma.
9: Selasa Anggoro.
10: Selasa Anggoro.
9: Rebo
10: Budo.
9: Lah,
10: aja lah.
9: Piye, Kang?
10: Aja lah.
9: Rebo Budo.
10: Lah, ke wong isin lah.
9: Disake wong isin.
10: Ya cokoyo kuwe lho ya wong sinau ya sinau aja kon buta.
9: Wis wis, ki wong jan buta kok buta. Dudu buta mroho buta.
10: Ah, buta. Rebo buta.
9: Respati Kemis. Kemis Respati.
10: Respati Kemis. Kemis Respati.
9: Jumat Sukro. Sukro Jumat.
10: Jumat Sukro. Sukro Jumat.
9: Setu tumpak. Tumpak setu.
10: Tumpak setu. Setu tumpak.
9: Minggu dite. Dite minggu.
10: Minggu dite. Dite minggu.
9: Apalnya.
10: Inyang suki inyang.
1: Ah, pancen ora ketang nuturi-nuturi muga Kang Bawang pinter.
10: Apa sih? Kok durung karuan dayeng kaya inyong? Apane?
1: Inyong dayeng etung-etung cara Cina inyong.
9: Oh. Kepriwe Kang?
10: Etung-etung cara Cina.
9: Kepriwe sih?
10: Itno. Sangsi.
9: Oh, pinter. Duit-duit-duit etungan duit cara Cina dayeng.
10: Ya dayeng.
9: Jajal.
10: Angger sewu sejeng.
9: Wah pinter. Tong semeneng ri Kakang.
10: Sewu sejeng.
9: Angger 2000
10: nojeng.
9: Angger 10000
10: jeban.
9: Wah pinter. 20000
10: noban.
9: 30000
10: saban.
9: 33000
10: geluban.
9: Apa kan?
10: Geluban.
9: Wis, wis. 30000 saban 33000 malah geluban.
10: Anurungake kuwi takon kakehan ya bingung nyong lho.
9: Siapa tahu? Kuda lari bisa diburu, nasib orang siapa ngerti? Gareng orang lagi paper kenyak. Dereni nyong ora pinter. Sing di ngerteni ngeri kapak. Sinden-sinden nyong ngerti umahe daleme.
10: Wah, iya wong.
9: Masa kaya nyong, aku sing biasa ngerpugi buat rekam. Weh, sak pengalamanmu di Bekang.
10: Sundini gumelem.
9: Wah, pinter. Sundini gumelem.
10: Ibu Kampi Banjarwaru,
9: wah pinter.
10: Manisa Kutawuluh,
9: wah pinter banget.
10: 100 untuk inyong.
9: Uwis uwis nolo gareng,
10: nolo gareng.
9: Nolo gareng iya.
10: Wong ya anak kepinterane dewek-dewek kok. Ora pikire apa dong.
9: Ya utang ngambah kok.
10: Kekongkon kon rekam.
9: Nolo gareng cukup samon leh mu omong. Den, ndoro kelo janoko kados pun.

tinulir kekonang surem sorote tan padang kurna menggono wawo geger podo sakolo titir ngorekno bumi sirnanipun Raden anti suruh-suruh basah duko yaya sinipi senopati ngadino pati sengkuni mingat minggut soramu ngamuk punggung andawa kemeringsang dianing poro kurolan seraya nekinen ngamuk montening pakuan-pakuning pendo kata pakuaning pendo dipun besmi dipun obong alo geger kondot aku.

kula marani getik sulung kang bakal mlebu ngeni. Ayo teloporan mrene-mrene golek aku. Ayo raimu. Pucet tondo kowe bakal pesat nyawamu saka raga jatimu. Ayo Pedro arep ngopo? Wah. Ndoropati. Iya arep apa kowe, Tru? Ingkang ngiridaken obong-obong sinten? Aku dhewe. Seora trimo saiki ora trimo, Tru. Iyo gagu loro-loro wis ngemasi. Pakartine Sena Werkudara wong ora waras. Ayo endi Werkudara tak pateni malah sukum. Durung lega atiku, durung bombong, durung padang pikirku, durung gemebyar rasane atiku yen aku durung misah gembung cumplunge Werkudara momonganmu. Parat anakku cabangku do disirnakake. Ayo Petruk, wah mungkin green, mungkin green. Niki Ndoropati. Lha kok nyedak-nyedak aku. Lah nggih. Oh, engkang perang-perang kula mboten perang. Sing perang niku bendara-bendara kula. Kula mboten perang. Kula mboten bansinde, mboten siladan. Mboten tuwut mriku, mboten tuwut mriki. Kula ming dados penonton. Masa iya wis ora nggo. Orang gugu terus. Orang gugu kowe ming ngelu nonton aku limpe kowe gelem atene aku. Ala mboten lah, mboten. Panjenengan limpe. Mboten kula jeneng pateni mateni mboten. Paling-paling panjenengan limpe sake suwung ngaten niku. Ora ngajar ora waras itu arep ngopo kowe? Niki. Sampeyan iku mbun sepuh. Iya rate dengaling aling ning senajan aku tua tru. Bendaramu bendoli mong royo aku ora bakal jirih ora bakal atrim. Alah, gampang ilang ngendika. Bon. Tak dadani Sengkuni Senopati Agung Petruk. Nembe arep dadi Senopati mbok kapan? Arep ngoto truk. Aku dudut Ndara Janaka supaya goleki kang ngobong-obong Pakuwon buka kuning Pandhawa. Ketemu sampeyan Senopati dasar ngejaba pati aku Senopati truk. Ayo, kowe aja ngulungno nyawa karo aku. Sing tak golek nyawane bendaramu Werkudara. Ora usah sumbar, mambu kepelanku.

dong bocah edan ora konangan diwitro peperangan ugal-ugalan perang karo Senopati Dasarpati lho kok kaya peperangane bocah cilik aduh jangkrik kebangetan wah butuh aku menang Ndurpati ora usah ngerasane ora usah gerundengan ayo maju patruk nandingi kurang ajar truk enteni sawetara kowe wani nampani imatku tak sembah idri-idran kowe truk.

kandek nubil-gubil kades gupolo pati sengkuni kanti lampah sidaka saluku juga kepareng mapeti baban wiworo nawa masih soponco dia taturukan biringkat saduko kang siritikoro pati sengkuni badeng agem dayaning sipat kandel pati sengkuni ngagem udeng udeng wasiat gawat ampuh awit udengipun pati sengkuni dan darbi doyo kupas sutro kemandin katarima pati sengkuni sigro ngasto udeng bisa saking usoko pagi kura Pedro Pedro dipun kebut udengipun pati sengkuni dayaning upas suko manden podo sakolo Pedro ngelempuruk tanar harbi dayu.

0: Kudengipun pati sengkuni lajeng lempuruk
1: mboten kadah daya tenaga ndara lemes banget lah habis mumet dadi lemes banget aduh
2: semeneng bae meneng jare ramane anger ana wong mumet tenagane lemes kandhe jamune karo godhong bandotan
1: lajeng kowe kan apa kon urusan gawe lah
2: Atario Parto Kasan Miwa.

0: maring ana sak gunung rong gunung dayaning sang aji dewi krama Yai Arjuna nuwun dawuh pangandika Kaka Bathara
1: etang itungipun kakang pati sengkuni iku dudu tandinge si Adi dudu mungsuhe si Adi Arjuna
0: kepangipun Kaka Bathara kados pundi
1: Sena
0: lidang resna kakangku
1: aja kaya tatilik yugane si Adi ingkang nyirnakake ramane si Adi kang nandingi
0: lho kok dudu Janaka sing wis neng arep dikon mundur sining nguri dikongkon maju
1: pati sengkuni wis kaporo nyoto tumamaning udeng ingkang darbe daya upas sutra kemanden si Petro dikebut nganggo udenge paman sengkuni ngelempuruk ilang bayune teruk nge jan ilang sedaya jan lemes lemes sangat pula sekis mengerti teruk mbon matun
2: angge mapan malih pula
1: apa
2: perang maning
1: ojo teruk dudu mungsumu teruk nge jadi si Adi Sena
0: hidang resno kakangku
1: mengko yen sing ketaman udenge paman sengkuni ilang bayune nangi yen si Adi Werkudara rak isih duwe bundelan to
0: piye
1: aji bayumu wolu arpa ketaman upas sutra kemanden dayane udenge paman sengkuni bayumu akeh saora-orane Sena
0: pamit jlitung

Aku kucinge Werkudara kowe tikuse. Kucing weru tikus. Ora liyo wis tak domo-domo tak goleki nembe ketemu. Ayo saiki Werkudara. Kowe kang nyirnakake putraku loro. Matene anakku lanang. Dadi apa kowe Werkudara ning aku? Ayo saiki kowe Werkudara wis ketemu karo aku. Besok ora trimo, saiki ora trimo. Durung lega, durung marem. Durung tentrem atiku yen aku durung bisa misah gembung lan cumplungmu Werkudara keparat kowe. Ayo ngaku mumpung durung alastra matimu ning tanganku. Sengkuni ora tedhe ngaling-aling anakmu loro-loro aku sing ngedu kumbo patine anakmu ning tanganku. Kelakon genten saiki patimu dening aku.

0: Gusti Sang Kunita tidak kondangmu.
1: Iya, ngiyong garwan kutara jodhiko karo aku ger. Lapaan mombo temen, kempole gede temen kowe. Aja aku diplakai ngiyong garwan jodhiko karo aku ger.
0: Aja sesambat yen aku orang duwe daya bayu, ilang bayu tenagaku dening kowe. Ayo Sengkuni, nyawamu nusul anakmu lanang sing lagi dikepah-kepah dening genining kawah condro dimuka.
1: Iya iya aja tek iya iya aja tek gogen iya aja tek gogen aja jumis. Aku aja kotika agen gen berkudoro eling eling gen alikane koe si cilik.

0: aku melu aja lah ngono kuwi diculno lah ngono kuwi
1: kuwi tau nggendongi aku nalika aku cilik
0: tau aku melu ndamu sliramu mulya kok aja tega karo aku. Mengko-mengko tek menyat.
2: Kumlawe atanipun sengkuni ngebut udeng warga darah ambruk.

0: kanyo lego banyu sumampu teng wentis megeging anggat ira
1: Sena
0: Lideng Resna kakangku
1: mingkari nyirnakake sengkuni wae kok dadak diculake
0: mesake Lideng Resna kakangku ngringik sengkuni sesambat. Aku kelingan nalikane aku cilik digendongi dening sengkuni. Aku arep mati ini ora tega.
1: Lah kuwi kaya ngono kuwi jeneng si adik kuwi ora nggae marang satriyaning praja. Darmaning satru kang limang perkara kepriye?
0: Yo wis.
1: Sira kira dadi utus ning adil tetepi darmaning wajib. Isi ning Baratayuda peranganing pendolan Kurawa. Lho kaya ngono apa maneh sing kuni? Apa maneh sing kuni kadangmu? Nunggal sak petarangan, Yai. Swargi Narpati Basukarna ditegakake apa maneh sing kuni senajan to ki jatine ya pamanmu.
0: Lha denger sno kakang wiye. Aku maju monggo dikebut nganggo udeng. Udenge ana dayane.
1: Sepisan maneh tandangi
0: tak idak-idake.

bariku darang wis aja teko karo aku. Aja teko karo aku sengguni kowe ratak dak tekake ning kowe bakal teko marang aku. Yo yo lele wis aja dipakam. Aduh lele mbah tukil tangane pun paman aja ditliku. Yo yo yo yo yo. Ger bariku darang.

0: Están con la noche chana, yo tengo carabacu, yo tengo carabacu, papá, muki carabacu, tenanan, ora pocho pocho, coyo se tulur anan, que mercuno, aku tak mundur asal aku cocok pateni, aku tak lungo ora terus perang aku bali wedi siliramu.
1: Arep ora nerusno perang?
0: Ora. Asal culno.
1: Yo, asal ojo perang tak culno. Dasar aku ora tegel aku mateni kowe. Lala saking atanipun Raden Werkudara kumlawe atanipun Sengkuni. Werkudara dipun kebut malih kan udeng. Upas sutra kemanten hambrung.

0: Kakang Resno, Kakangku. Seno, ya Seno. Kaya ngono kuwi kok ya ora ditegelake bola-bali dililakake bola-bali diwelati. Ayo bejane siati durung entek tulisi nguripe. Ya nek wis entek tulisi nguripe dadi jalaran dikebut udenge paman Sengkuni. Ayo tujune siati duwe Aji Bayu Wolu yen ora piye. Kowe jek denger Seno Kakangku, aku mau tanding lawan Sengkuni. Rasa welas lawan Sengkuni. Pancene nalikane aku cilik, paman Sengkuni gendongi aku, ngomongi aku. Lah kuwi pancen wong nandur kebecikan ki tan ana ilange. Wis ngancik ing jaman Baratayuda Jayabhaya binangun. Esih eling marang kebecikan mula-mula dinatar Kudara. Wis siadi mundur dhisik. Mundur dhisik ya, Di. Petro, dawuh rene. Nggih, lajeng dadi pundi? Karo kowe, War.
1: Ari kula.
0: Kowe ngerti yen Sengkuni iki udenge kae
1: anu ubel,
0: aja ubel udeng.
1: Sing gudeg-gudeg nang sirah.
0: Sing gudeg-gudeg nang sirah kae. Rungokno ya, War.
1: Nggih.
0: Truk nggih. Kae ra. Ana dayane Upas Sutra Kemanden.
1: Lah, Sutra Kemanden.
0: Ayo. Petro kowe dhewe wis ngrasakake ora kuat. Nggih, kula dipun kebut
1: wong lempuruk Bayu kula ical.
0: Lah iki kaya ngene.
1: Petro karo si Bawor kowe maju.
0: Mengko si Petro sing akal-akal apa si Bawor sing akal-akal?
1: Akal-akal dhewe pundi?
0: Mengko kowe sing omong-omongan kowe ngadep karo paman Sengkuni, si Bawor ya kena, si Petro ya kena, supaya nganti ketelompen bisa nganti udeng dijukut dening kowe terus akalmu kepriye?
1: Oh ngaten. Ah mun sewu
0: menika ngaten mawon
1: mesti kula nata Ndurwati wong paduka ora mboten kirang-kirang.
0: Ah nggih kula badhe mertepi kelang Aji Sengkuni mengajeng mendhet udengipun nggih angel.
1: Ora inyang sing ngomong-ngomongan kok sing garap. Sing ngomong-ngomongan inyang nang arep sing garap nang mburi kok.
0: Dusi nggih. Wong udenge anu dienggo kok, Kang.
1: Oh iya ya. Jaman jabane udenge dikletak kenal.
0: Lah nggih, nek udenge dikletakaken gampang terus wis kaya ngene wae, Tru. Seno,
1: dari denger Seno Kakak
0: ngaso dhisik. Di Mas Arjuna
1: dawuh pangandika
0: ngaso dhisik pun Kakang ndak akal-akal
1: laeng kana to wau nata Ndrawati betah Pandhawa sugih daya sugih akal kandhek ngubeg-ubeg kados tugu Sinukarta slira mboten mobah mboten ngalisik nata Ndrawati wong agung miralaya mata aji mencolok putra mencolok putri gencos rupa nyalin wujud mega den salin wujude dados jawah mrutuk
2: hadir bandang.

0: Dengarane ngajurit gong maguru gongso yang bejaku kudan gemerot lap ilang grimis ngletik satetesan ora lho kok koyono srenge kembar panas ora jamak kebeneran udengku tak pepe disik men garing wah kebeneran dah yo mengko yen udengku wis garing pendowo mau saro podo mati dening aku Petro nun lah kayak kebeneran tuh kayak udengnya dudari di Petro lah siki maju bareng bawar kue nemoni sengkuni kue omong-omongan war mengko si Petro ingkang runduk udengnya kayak cukup tuh nggih ayo kang nggih sing omong-omongan koba lagi wong mesti maring pegawaian mesti milih ya wong lah coba ya kue lah inyang sing tak juga udengnya aku sing juga udengnya sing pinter ngerunduki aku
1: alih inyang sing pinter
0: anak gareng
1: inyang sing tak omong-omongan kan dong
0: nah dikasih omong-omongan aku sing ngerunduk sokong buri.

0: Seblek-seblek merbagi aku Sinolo Gareng. Kau harus tanding karo aku. Mboten. Nggih, amun nantang kula kula ditantang perune napa wong kula iki penakawan. Lha arep ngapa kowe merbagi aku? Nggih mengajeng. Ngajeng ming obrol-obrolan iki mumpung sak terang Pak anu bentar ayo niku. Peperangan kendel kula ngajeng nono tudut.
1: Arep nono tudut karo aku.
0: Aku ora tau tudut. Nggih mboten nggih mboten. Niku anu Ndarapati niku dadose niku kagungan putra niku wau-waune kepripun?
1: Takon apa kowe?
0: Kowe takon apa? Niku putra sing anu sing pejah niku jenengane sinten?
1: Anti Suro Suro Basah.
0: Kesangeten ndarak kula warkudar ngane kula menangi. Kula melas kali keturunan Sengkuni kula.
1: Dadi kowe ngiloni anakku.
0: Enggak niku kula ngertos ndara warkudara mesti kula larak. Lan niku anu niku Raden Anti Suro kali Surabaya niku ngidigdaya,
1: digdaya anakku lanang.
0: Lan niku mriki gadah putra digdaya niku kepripun anu bawaune?
1: Kaya bojone le takon ki bingung lek ku bakal mangsuli.
0: Nggih. Ewu selepane wonten bakone.
1: Kowe arep nunut dudut. Aku ora tau dudut kok Nolo Gareng.
0: Kocap katrito. Gareng kang pinanggihan Pati Sengkuni petuk ngrunduk. Nyepeng gantar. Nyutik udengipun Pati Sengkuni. Milo-milo sampun kalawanci ical udeng saking mustakanipun Pati Sengkuni. Wangsul dateng asalipun. Udeng mboten kenging kapendet kilo rapetu dipun cutat mawa gantar menculat.
2: Ambyor meroto kados antu brojo dawah ing samudra.

Lu arep ngopo sejatine kok kowe malah mengandon omong sing ora ana pigunane lono kengimpun. Cekap semanten saja. Lho kok kowe terus

0: Dengersena kakangku. Aku entuk wejangane pukulun Kakang Ismaya ya Kakang Semar ingkang gegayutane lawan Pati Sengkuni.
1: Ya piye jeli Dengersena kakangku.
0: Nalikane jaman biyen rebutan Lengotala. Iki Sengkuni pamanmu ki kami wanen klayan panjenengan sang Penemban Abiyasa nyangklek samparan udenge tiba saka mustaka. Lho kok mustaka tanang agem udeng-udeng tuwiba ing Bantala dicapit nganggo jempol samparane Sengkuni. Kepundenmu Kanjeng yang Penemban Abiyasa nalika sakmono ndawake sado pangandika amarga Sengkuni kuwi jail mutakil kamewanen nungkak rayan pepundenmu sang Penemban Abiyasa nganti penjenengane yang Penemban Abiyasa ngendika Sengkuni Sengkuni lek kurang ajar ana udeng kok dicapit karo jempol sikil ora nyopatane nang aku ya ora mujakake ni muga-muga kowe sembrono karo wong tuwa besok matimu diwalik diwudul.

0: ngresno kakangku. Wandane paman senguni tak balangake mentibo ning pakune Joko Pitono kakangku. Selak aku kepengin tanding karo Joko Pitono kakangku. Bagus, ning sabar dhisik. Rerem sakutara. Aja kesusu. Wektune sih ana. Yen kesusu ndak kesliru, rerem dhisik sawetara sena.
1: Dari tengah seno kakangku yo.
0: Maraino sumebang yuang aruno kati netraning anggoropo

sini ke Kang Moro yang kondo. Kang wetan wis mamburat yang rawe arso micil kaiksi mungup-mungup aneng puncak yang bukir cakyo semimberat arso madangi jagat royo narung swantening sawu wono Kang Samya papetok ratondo wis ngancik ing bangun raino sini ke Kang Moro yang kondo. Kinaryo sambeting saryo sanes gempalaning cerita nunggil bebalunganing lelampahan yang kawatan budito mereka kawatan curug sewu pilinggaipun Prabu Baladengkang dipun sisiaken wiwit dupinguni nalikanipun wonten ngedadosan Kresna topo ing Barekambang yutas Prabu Baladewa sengaja dipun sisiaken dening Rainata Ndrawati sinten to ingkang nenggo Sang Prabu Baladewa ingkang pilenggah wonten sajroning pedhepokan Curug Sewu putra Nata Ndrawati Raden Sentaka

我帮你搞干净，我把它补补了给我。哇哇！Sakecap rong kecap, sak kelima rong kelima, sak wando rong wando, tembung mau gawe padang warang Chelsea Buluo. Mokal yen bapak muki sengojo ngelimpe marang Buluo. Senajan to pun uo dilimpe mesti ni Barata Yuda yen ora ana Buluo ki ora bakal dadi. Ewo samono yen digunggung gak eling-eling seprono seprene suwene Buluo ning sajroning pedepokan Curug Sewu ingkang siang pantai ngeratri ora tau mireng apa swantening manusa ngejaba ming swaramu Sentaka ning kumlabing raos kaya sinambring gelap tuna sajrone sasi iki Buluo penggalele kerentalan iki kaya ninggal bocah ning sak pinggiring jurang. Pikir-pikir Buluo kaya-kaya kok Buluo bakal tega ninggal Curug Sewu. Buluo tak kondur sik aja-aja Buluo dilimpe dening bapakmu Rata Ndurwati.

0: Jagat Dewayo Bathara Jagat Prawudidya. Sencaka,
1: kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Uwa.
0: Wah. Sakwise punuwa kandeg ngubeg-ubeg. Datin meminta nugraha peparing Bathara sejatine kapriye kahanan Ngasina. Saikini lho kok nganti seprono seprene warana kang jujuli swan mrene punuwa kinen kondring praja. Nalika semono kok punuwa makpet rasa rasaning penggalih. Sajrone makpet rasa rasaning penggalih punuwa ora midhangetake gumrujuging grujugan sewu ing kene. Lho kok njur mireng pating jlirit pating mimbar sesambat praloya. Aja-aja Bratayuda wis dumadi. Sencaka. Ayo cukup samene pun wangune pilenggah ing Curug Sewu. Gagal

perampokan jenguwa Prabu Kondur saking Curug Sewu. Lagi mengkondur kapriye yang nyata-nyata kan jenguwa Prabu diselong keparnya kan jenguwa bisa kan jenguwa sing diolo pulih becik aku tak sewang-sewangan begini mau Prabu Brodewa Kondur warang ngastino itu marang Madura aku tak pinanggis soneng asal kan jenguwa ngaturi prisunyin mau

kula nuwun dawuh panika Kanjeng Prabu. Wis ora duwe wong tuwa. Kari sak juga paman Sengkuni Sedo. Wah. Tegel-tegele Pandhawa adiku. Menang yo menang ning aja sia-sia. Pepunden ini sepuh dalah diwalik diudul ragane. Sawise Rukmi sak pranatan ing manyembah Karto Marmo biye. Kowe juga sakmene wae Baratayuda wis ora bakal tak terusake Karto Marmo. Waduh. Ngerai kula naming derek kersanipun kula Prabu. Iyasipun kadang kula naming kantun kula piyambak kalian kula Prabu. Terus pundi Kanjeng Prabu kula naming derek keparingipun kula Prabu. Wah. Karto Marmo eling Baladewa. Kakangku Baladewa kadang nalika biyen Jengkar nilar praja wretane sak prana sak prene pun kakang dadan ngerteni kole ana Baladewa kakangku nyun pengayomane Baladewa kakangku. Karto Marmo.

0: Aduh, Nyai Prabu, Nyai. Nyai Prabu.
1: Kakang Prabu Puludewa.
0: Rumaos kula dipun selo dening adhi kula piyambak Kresna. Nyai Prabu. Bratayuda sampun tumados. Nyai Prabu, Bratayuda sampun tumados ing raka kula dangu. Tenguk-tenguk. Wonten salbeting Padepokan Curug Ewu kula timur selo ning ati kula pun Kresna. Dos pundi Bratayuda menika pakuwon pengepun ya Prabu ajeng kadang-kadang kula wonten pundi. Retno Bratayuda kula ning ngrampungi amel ya Prabu.
1: Koko Prabu. Koko Prabu. Para kadang kula sampun telas Kurawa telas. Pini sepuh sampun sedaya telas. Iwi saking panjenenganipun sang para Bisma. Dadi maha Barata pepundhen kula iki sampun sedo kapepuh ing adilaga. Dumugi kadang paduka Koko Prabu pasukan iki sampun kapepuh ing adilaga. Rawa Prabu Salya iki sampun kapepuh ing adilaga sinena. Dengan nembe kewala menika paman. Aduh!

0: Nah, sampun telas kadang lo Kurowo.
1: Naming kadang lo Karto Marbo Gran Bulu. Lari-lari, sampun telas.
0: Waduh, ya Prabu. Kurombo tenari mah. Menawi kulo dari ngajar kesenu adik kulo dari maru, ya Prabu.

0: tiang sukma murtikaning jagat.
1: Sentoko, kula nuwun dawuh pangantika Kanjeng Dewaji. Lho kok kowe mulih saka ing Curug Sewu? Makmu Prabu sing nderekake sapa ingkang ngladosi sapa? Ngaturi uninga Kanjeng Rama. Kanjeng Wa Prabu Bradewa sampun kondur saking Curug Sewu. Kondur dhateng atira mangke mboten santri badhe madosi Kanjeng Rama.

0: Bah kong kisru katitih merut kaludin ing sagunging proratu.
1: Loh, loh, Yai Betoro, kau lho ninggi kokokan.
2: Loh,
1: loh, kok tak Yai Betoro ngono kibi?
0: Loh kok agwane rowak rawek, tudung bodol, nganggo sandal bandol, mikul keranjang bodol isine rongsok.
1: Iki kepriye nalare?
3: Mangke rumin kok Prabu. Ngatone pisa. Nalika rumiyin kok Prabu kula aturi talak broto kangge nebus pidosa kalan bumi. Kapuri topo maksud Jiwaraga ana sel beting Padepokan Curug Sewu kula piyambak padha sak nalika pikantuk wangsiting dewa kula ge kapuri topo talak broto kula kapuri topo nista lajeng jengkaripun Kakang Prabu rumiyin kula ginilar negari kula lajeng dodol rongsok urut dusun pedusunan. Nggih menika kula nglampahi sang siting dewa kapuri toponista.
1: Lho. Dadi Barata Yuda kapriye Barata Yuda mboten kertas kula.
0: Wis. Dadi Siadi yo ora ngerti Barata Yuda.
3: Mboten kertas Barata Yuda. Napa sampun dados menapa dereng kula mboten kertas.
0: Welah dah. Ayo pun kakang ora kesusu yen pun kakang kesusu dadi apa Yai Betoro. Kondure pun kakang saka Curug Sewu ki. Mantap pun kakang. Nuding Siadi nyelong pun kakang. Supaya sumisih saka Barata Yuda, luka Siadi dhewe kaya ngono.
3: Lanjur kadang Pandhawa kepriye? Mboten ngertos pawartosipun kok Prabu. Dados Barata Yuda sampun dumados.
0: Wis dumadi Barata Yuda, malah kura wis entek mingkari karto marmu lawan Yai Prabu Sudono neng Pakuwon bulu pitu pin sepuh wis entek
3: lajeng kadang lu pendotes bundi
0: mah orang ngerti aku
3: bon samangke kados bundi
0: kesanipun Kakang Prabu wis iki bae padha-padha nembe melu nyemplung mring Barata Yuda tetep jadi dadi botoking pendo aku tak dadi botoking atino senajan tumung gari rong blindentil
3: ajeng kersanipun kados pundi
0: sisan gawe iki kanggo paripunaning Barata Yuda Dewi Binangun aku tak ngadoni Yai Prabu Sudono men dandan tanding ijen pendowo kadangku wergu turu wae ditandani men tanding ayo tak tonton aku tak dadi botoe loka pitono kadangku
3: oh makaten iki
0: ngetoaken dawuh pangadi kok Prabu.

Saka Pitana gagal iya wis nganci ing Kelawanci. Singa-singa bejo sing mati si Adi apa aku. Ora tak tinggal mlayu jangkah padha-padha Saka Pitana. Atine werku turu ning gadaku, atine Saka Pitana ning godho gadaku. Sapa lerup akal ampus, iso mati mutur saka iku.

Bungeng Proratu Dugang jinugang tendang tendang adu garis adu kepelan sami kiyati pun Raden Werkudara Prabu Joko Pitono sangsaya dangu katingal kula wrato godo kumulitir wonten diji Prabu Joko Pitono boten kasoran Sang Haryo Seno godo leto candra sari kumulitir wonten ngasta majeng para pagi Sang Haryo Seno godo tarung podo sanaliko rujak polo natap leto candra sari piur hambruk remuk kekalihipun ical sipating godo kalih-kalihipun dados raseksa dengan sunggal rujak polo dados Suryo Dewangkara dengan sunggal kagweripun Raden Werkudara Godo Leto Candra Sari dados Digya Hendra Jala. Oh,

0: Kakang Antogo.
1: Ya Kakang Togo Tejo Mantri.
2: Inggi.
0: Sarawita dalan. Sawise ingsun ngerteni sira kang manjing areng kayangan samudra ke dasar kene. Aduh ngerkoso angel diloyo-loyo tmekosoan. Tmeko aneng kayangan samudra ke dasar. Lopo kang lagi dadi kersane Kelurah Togok Tejo Mantri lan Kelurah Sarawita.
3: Mereka matur kang.
2: Iya, inung sing tek matur. Orang-orang yang nungkak krama angger dibanding-banding pada tuane. Pada tuane ya pada ngertine antarane Kang Slira.
3: Desi Kang Slira
2: semnung bae lho. Antarane Kang Slira Sanghyang Rekatatama karo panjenenganing Sun Mami.
3: Geling amang den mandan ngambah dalan. Panjenenging Sun Mami.
2: Sing bener.
3: Aja panjenenganing Sun Mami, nanging panjenenganing Sun Papi kuwe.
2: Olos raimu sing ngomong. Niki antaranya begini.
3: Ki mau geling amang kepriwet janen.
2: Saking kesusune rites konong bae.
0: Iya ya wis Kakang. Antogo ya Kakang. Sanghyang Siswaya Jati ya Kakang Lurah Togok Tejo Mantri kapriye?
2: Nggih. Jan-jane kepriwe ngono-konone wong aku urip-urip kodolku. Lah. Selawase kepenake mung sedelor kasane suwen-uwen. Tur ujarku guri milih ya kon kaya ngapa? Sing tek peloni, sing tek kewulani, sing tek derekna kuwi ratu, ratu sing sugi-sugi. Nemu kabusanane klimping trentring padha ora cujun. Lan nyecep kembuktene aku melu kedangkrak-dangkrak. Lha iki kaya kiye? Sanghyang Rekatatama ora-orane aku ki agi meri. Aku di sedulur nom ya kuwi Semar. Kuli milih momongan ora tau ana sing luput wiwit jaman Semana nganti tekan jaman sekiye. Lah pilihane kok bener bae. Aku kok luput bae. Uripku tansah kesungkrah-sungkrah. Weh. Ujarku ya kon kaya ngapa? Nyambut gawe ning dindi. Ora tangetung bojo tegawa. Ora tangetung ya salahku nyambut gawe bareng karo bojo. Sering-sering melu ngode bareng. Ya sing ana ongkose ana sing ora ongkose ya kuwi melu. Sering-sering iki ono sing ana mandan. Gresel malah ora kon melu. Makin ngono. Untung ora tek pedoti siter. Dadi iki kaya kiye Sanghyang Rekatatama aku goletna momongan makin. Aku tak golet goletna momongan. Kejene si Semar adikku ki ngewula karo turun bermani. Lha kok aku digoletna aja padha karo Semar sing antarane ya kaya sing diderekna dening si Semar turun sekang bermani. Oh ngono. Yen ngono Kakang Tejo Mantri. Bermono ana tembung bermani. Bermani kadange bermono ya kadang udud. Lha iki pancen saikine Semar Ismaya kuwi ngewulani turun bermani. Lha iki mara to. Kakang Togok Tejo Mantri saiki isih ana turun bermono. Dadi antarane bermono bermani iku nunggal sak petarangan tunggal ayah eno. Awit Semar wis ngewulani turun bermani, kowe apa gelem ngewulani turun bermono? Kalau biung. Lah sekiene sing turun bermono apa esi? Esi, esi ono. Malah lagil ngelakoni peperangan sing jeneng perang Bratayuda Jaya Binangun. Sing jeneng turun bermono saiki dadi Ratu Ngastina.
1: Iku sing lagi ora duwe ponakan tiwas kebeneran, lagi ora ana kancane. Kocap kata itu Prabu Sudana ambyur segara kandhas dumugi wonten kayangan samudra kedhasar.

0: ngledang ngresna kakangku.
1: Ana apa kok kiring-kiring?
0: Keri.
1: Lho kok keri ana apa?
0: Ana bujungan angkluk-angkluk nggawa godho gedhe sagrugu.
1: Sena, sena. Kok kaya bocah cilik. Kok kaya bocah cilik. Kae dudu bujungan sena.
0: Lideng sena kakangku apa?
1: Joko Pitana kadang werda ingkang wis mijil saking samudra ngagem busana saropethak. Le ngagemake busana saropethak lho kok mung cukup dipacang pocong kaya ngono kebangetan. Aja wedi. Di masarku doro tandangi kae kamasmu. Kae kadang werda, Ki Prabu
0: Sridana. Nggawa godho sak mono gedene.
1: Pian delesi adi esih ora.
0: Aku isih duwe godho.
1: Godho apa?
0: Goyang getih.
1: Gawanen godho. Godho piandelmu goyang getih.
0: Lidenge sena kakangku. Ya lu pangetu
1: sing sabar Sena.
0: Abri.
1: Anut pangandikane kulun Kakang Ismaya. Nalikane biyen padha rebutan Lengotala. Kadangmu Joko Pitana ki selirane diblonyoh. Nganggo Lengotala mulane atos balunge wulet kulite. Gaman ora negasi ora mempan ring brojo lungit. Nae jare ing pok kupu sisih kiwa ki ora keblonyoh. Ding mbok menawa senajan ketaman gadane si Adi guyang getih yen ora tumiboning pok pupune ora bakal sakit.
0: Ngono jlitheng resna kakangku.
1: Aja lali
0: mangkat.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Pelajaripun Prabu Joko Pitono tansah gondol godo inten ngelangsung-langsung dipun tututi dening Raden Werkudara. Gumagah Raden Werkudara melangkah dengan rokok Joko Pitono dipun telikung. Joko Pitono tasih saged nyepeng godo inten agenging godo tanpa takeran nanging godo kropos. Werkudara dipun trenggil godo inten. Watah Sang Haryo Sena boten pipit boten rempit godo inten remuk bubuk.

awal kan melayu terus. Wah, ayo yang dipikir mesake melas yo melas aneh musuh nyatane telikung ning dorowar kudoro sing bisa nyabet nganggo godo inten. Wah, tujune gadane kropos. Oh, terus langsung-langsung kan dari cara sugir besok darani desa Cilangsung. Oh, ya ada cara sugir mbak mau korentengan anak dosa gombol adipala kerikil anak ditekan mering jetis anak desa Sidaurip anu anu gumelem gumelem daranan ngomong aja sekepenake kang kota kata itu sengsoyo mbabar saksukan yang karep Prabu Sudolo dipun gebugi kalan kodoh goyang getih sengah sumyur.

Janoko, Janoko adikku, Kanjeng Koko Prabu. Selawase kowe dadi satruku. Ewo semono aku njaluk tulung. Aku sekaya ngene rusak awakku driwer kuntoro kapasmu. Bayumu Banowati supaya mrene Paranino komrene ngajanu Parani ning ojo anu kowe mrene Banowati mbak yumu ngesto

0: Banyus mampu tewentis mi keking angganiro
1: Sena
0: Lidang resono kakanggu
1: Ojo kesuen masake
0: Ayo mula-mula mbok menawa
1: terus telah tulis sing agesang kadang wedhut
0: dur kabriye jileteng resono kakanggu
1: bedulake gunung kedoya urugake
0: Prabu Sudana dipun urugi kalan gunung doyo podok sakolo dados rono noyanayu baskoro titiwanci sampun telah tulisipun tulising urip Prabu Joko Pitono sinanipun dening Kang Rayi Raden Werkudara.

0: Bathara.
1: Ledang Resna kakangku. Kena diarani wis telas tapis telatan ana keri. Naden Kangraka Prabu Sudanaga wis kondur meringkasi dan jati. Ayo senajan to kaya ngapa muga wae katampi dening dewaning Antaka manjing marang surga Tundha Sanga. Lho kae sapa? Lho Ki Rita, Rita melu ngendi-endi kalah, melu ngendi-endi kalah. Kaya ki arep kepriwe Rita?
0: Wis masa bodho asik. Aku sih manut karo Rita.
1: Ki kaya ki. Ilange Babad Utarayana Ratu Tradu Trisna Bumantara ku tulis matinen. Kuwi ninggal putra sing diceluk Prabu Swerkantara Dewa. Siki melu ngono Bayu.

0: ing kono to wau para prajurit serayaning Kurawa Kurawa sampun telas prajurit saking mancanegari anerasaken perang mulukaken bendel layur abang penantang peperangan tasih majeng keras para ratu serayaning Kurawa ingkang suramu Dimas Werkudara
1: lideng Resna kakang
0: isih ana peperangan ratu-ratu saka mancanegara sing dadi serayaning Atina rampungi
1: ya lupa guys tu jlideng Resna.

0: Dengresna kakangku wis to kandhek. Ngenteni Yai Janaka ingkang teka sowan marang kraton Ngatina pinanggilian krayan Bonawati. Apa dinteni?
1: Usah. Usah dikatokno bungah temen. Tinggal wae.
0: Lah yen ngono ayo to padha rerem. Sadurunge rerem ayo to bebarengan. Sesanti meminta nugraha peparing Gusti muga-muga. Siadi sak kadang lan pun kakang sak gotrah. Lan ingkang nyambut karya ki dalang. Sak kancane sak pengrawite sak waranganane. Sekantuk nugraha peparing Gusti winanto saka

0: lama-kelamaan akan menjadi punah. Walaupun manusia sebagai khalifah yang diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan alam, perlu diketahui bahwa kedudukan manusia dan alam adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaga, menghargai, dan memanfaatkan alam dengan baik. Dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu diantaranya melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia yang diberi akal dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memanfaatkan dan mengelola alam dengan baik dan bijaksana. Kita juga harus menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya dengan baik, tidak mengeksploitasi dan merusak alam secara berlebihan, karena semua itu akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Alam harus terjaga keseimbangannya supaya dapat diwariskan ke anak dan cucu kita nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tema yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf dan semoga bermanfaat. Saya Juwahir dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

0: Pembangunan capai 80%, pembukaan sekolah rakyat Cilacap masih tunggu keputusan Kemensos. Siswa asal Prancis isi liburan sekolah dengan membatik di Perpusda Cilacap.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Sekolah rakyat di Kabupaten Cilacap yang dibangun di Kecamatan Majenang berpotensi belum memulai kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal pada 14 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyebut keputusan tersebut masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Sosial yang mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto, menjelaskan progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%, struktur bangunan utama termasuk ruang kelas dan asrama sudah selesai dibangun dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir seperti pemasangan jaringan listrik, internet, serta penyempurnaan fasilitas pendukung lainnya. Menurutnya, secara fungsional sekolah sebenarnya sudah dapat digunakan untuk menampung sekitar 270 siswa. Namun karena sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama, seluruh fasilitas harus dipastikan siap sepenuhnya agar proses belajar berlangsung aman, nyaman, dan tidak terganggu aktivitas pembangunan yang masih berjalan. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Kementerian Sosial terus memantau perkembangan proyek yang dikerjakan PT Wijaya Karya atau WIKA tersebut. Apabila seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, operasional penuh, sekolah diharapkan dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik terus berlangsung. Kuota siswa jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi sebanyak 180 siswa. Namun untuk jenjang SD masih dilakukan penjangkauan calon peserta dari keluarga, desil 1 dan desil 2 karena hingga kini jumlah pendaftar masih terbatas. Kendala utama berasal dari masih banyaknya orang tua yang belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama. Sekolah rakyat di Majenang menjadi salah satu dari 104 sekolah permanen yang dibangun pemerintah pusat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu di Indonesia.
1: Diundurkan nih belum jadwal itunya, jadi tidak pas tanggal 14, tapi mungkin nanti bisa. Ini juga tergantung Kementerian Sosial, kalau kita ngikut aja. Kalau mau secara total itu secara total memang 80%, 85% kemarin laporannya belum. Tapi kalau untuk fungsional maksudnya untuk mencukupi kebutuhan siswa itu, siswa tahun ini 270 itu ya sebenarnya bisa kan gitu secara fungsional. Cuman kalau melihat dari alokasi ini kan sedang mau dipasang wifi juga, dipasang jaringan listrik, jaringan itu kan takutnya nanti malah mengganggu ini kan gitu. Hari ini tadi bahasan juga dengan kita juga rapat dengan PU provinsi yang mengawal ini kan. PPK-nya kan memang provinsi itu, dan juga dari PIC-nya, PIC yang untuk Kabupaten Cilacap itu juga sedang memantau. Kita tinggal nunggu mengajukan ke Kementerian Sosial bagaimana terkait dengan kondisi seperti ini. Dan ini ternyata dari kemarin juga sudah ada evaluasi dari seluruh Indonesia, itu yang tidak hanya sini, tidak hanya Cilacap. Dari seluruh Indonesia juga sebenarnya banyak juga yang masih belum ini, maksudnya untuk tanggal 14 itu belum secara full itunya.
2: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Lalu Lintas Polresta Cilacap melakukan penertiban terhadap operasional kereta kelinci dan odong-odong yang masih beroperasi di jalan raya. Penindakan dilakukan di sejumlah titik yang selama ini kerap dilintasi kendaraan tersebut, mulai dari kawasan perkotaan Cilacap hingga wilayah barat seperti Kecamatan Sidareja, Cipari, dan Wanareja. Petugas memberikan tindakan kepada kendaraan yang kedapatan beroperasi di jalan umum karena dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan serta tidak memiliki kelengkapan untuk digunakan sebagai angkutan di jalan raya. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Cilacap AKP David Radit Yudhistira melalui Kepala Unit Penegak hukum Ibtu Adim Haryoko menjelaskan, penertiban merupakan tindak lanjut hasil audiensi yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Cilacap bersama Kopata, Koprades, Organda, dan sejumlah pemangku kepentingan pada 2 Juli 2026. Menurutnya, kereta kelinci dan odong-odong tidak lagi diperbolehkan beroperasi di jalan raya karena berpotensi membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Kendaraan tersebut hanya diperbolehkan beroperasi di kawasan wisata atau area tertutup sesuai peruntukannya. Satlantas Polresta Cilacap menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa kereta kelinci maupun odong-odong di jalan umum. Langkah penertiban ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan serta mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
2: Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kanit Gakum Satlantas Polresta Cilacap, Ibtu Adim Haryoko SH MH, akan memberikan informasi terkait dengan penindakan atau penertiban kereta kelinci maupun odong-odong yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Menindaklanjuti hasil audiensi antara Kopata, Koprades, Organda, dan yang lainnya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2029 di gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Satlantas melaksanakan kegiatan penertiban kepada kereta kelinci dan kepada odong-odong sehingga jangan sampai beroperasional kembali di jalan raya karena hal itu sangat membahayakan baik bagi penumpang maupun bagi pemakai jalan yang lain. Karena kereta odong-odong atau kereta kelinci tersebut tidak layak jalan dan tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa kereta kelinci atau odong-odong itu berhak operasional di jalan raya. Tidak ada. Kereta kelinci hanya boleh beroperasional di wilayah wisata, di dalam lingkungan wisata. Demikian, kami mengharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar jangan menggunakan kembali angkutan kereta kelinci atau odong-odong karena sangat membahayakan diri sendiri. Apabila terjadi kecelakaan, tidak ada faskes atau penjamin manapun yang akan membiayai terkait dengan pengobatan apabila ada perawatan bagi penumpang odong-odong. Demikian, matur suwun, keselamatan milik kita bersama. Terima kasih.
3: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangka memperingati Hari Pajak tahun 2026, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Cilacap menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPP Pratama Cilacap ini diikuti pegawai KPP Pratama Cilacap, pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, serta para wajib pajak. Seluruh peserta menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan mulai dari pengisian formulir, pengecekan tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin, hingga proses pengambilan darah. Selama kegiatan berlangsung, pelayanan perpajakan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Kepala KPP Pratama Cilacap Aprinto Berlianto menjelaskan, kegiatan donor darah menjadi wujud kepedulian sosial insan perpajakan sekaligus memperkuat kolaborasi antara KPP Pratama Cilacap, instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, PMI Kabupaten Cilacap, dan masyarakat. Melalui tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan nasional. Selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah PMI Kabupaten Cilacap, kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Setiap kantong darah yang terkumpul diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Hari Pajak diperingati setiap 14 Juli sebagai momentum lahirnya Lembaga Perpajakan Indonesia yang berdiri sendiri pada masa awal kemerdekaan. Peringatan ini tidak hanya mengingatkan pentingnya peran pajak sebagai penopang pembangunan nasional, tetapi juga menjadi penguat nilai pengabdian integritas dan kepedulian sosial yang terus dijunjung oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lemang apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Suasana ruang perpustakaan daerah Perpusda Kabupaten Cilacap tampak berbeda dan penuh warna pada Kamis 9 Juli 2026 pagi. Di tengah riuh ceria anak-anak yang memanfaatkan masa libur sekolah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arpus Kabupaten Cilacap sukses menghadirkan program Libur Asik di Perpustakaan Daerah. Sebuah ruang kreatif yang memadukan aktivitas belajar, bermain, dan berkreasi. Dari ratusan anak yang antusias menggoreskan lilin di atas kain, perhatian tertuju pada sosok Alhambre Mulia Kermare, siswi kelas 5 School Leopold Seder Senghor Afrika yang berasal dari Prancis ini memilih menghabiskan waktu liburannya dengan mempelajari warisan budaya Indonesia. Didampingi sang ibu, Aldila Mulyawati, Alhambre tampak tekun melewati setiap tahapan membatik, mulai dari membuat pola, mencanting, hingga proses pewarnaan sederhana.
2: Jadi dia di kelas batik ini bisa mengaplikasikan kreativitasnya, yang biasanya di gabon itu kita melukis di kanvas dan kertas, sekarang dia bisa melukis di kain, kain batik. Dan kelas batik ini merupakan suatu kegiatan yang sangat baik untuk anak-anak di waktu libur, karena mereka bisa menyibukkan diri dan mengasah kreativitas dan mengasah imajinasi. Karena pada dasarnya anak saya itu suka dengan melukis dan menggambar, jadi dia excited, senang sekali ketika saya bilang kalau ada kelas melukis di kain. Saya bilang melukis di kain karena dia belum tahu tentang batik berkewarganegaraan Indonesia dan Perancis. Sekarang sekolah di Gabon, Afrika Tengah.
1: Kehadiran siswi berdarah Prancis ini pun mendapat apresiasi yang luar biasa dari Kepala Dinas Arpus Cilacap Ahmad Fauzi. Ia menjelaskan bahwa kelas membatik sengaja dirancang sebagai alternatif kegiatan yang produktif dan menyenangkan bagi anak-anak selama masa libur sekolah. Fauzi menaruh harapan besar agar pengalaman membatik yang dibawa oleh Alhambre dapat menjadi jembatan budaya saat ia kembali ke bangku sekolah nanti. Melalui langkah kecil ini, diharapkan pesona batik dapat semakin dikenal luas di kancah internasional.
3: Perpustakaan hadir untuk anak-anak yang memang di musim liburan ini, karena yang kita pahami adalah tidak semua anak-anak sekolah ini merupakan keluarga yang mampu, sehingga kami menghadirkan kelas-kelas ini supaya perpustakaan jumlah pengunjungnya lebih banyak, kemudian mereka bisa mengisi waktu liburannya. Nah, pemilihan terhadap kelas membatik juga kita mencoba untuk bagaimana kemudian anak-anak ini ya tidak selalu memegang HP. Jadi di kelas membatik ini kita harapkan anak-anak nanti bisa lebih mengontrol emosinya karena melatih kesabaran. Kebetulan ini ada salah satu ya anak sekolah dari Prancis kalau nggak salah yang memang lagi liburan di Cilacap dan mendaftar ikut. Nah, justru ini harapannya begitu anak ini nanti kembali ke Prancis, sana bisa dikenalkan batik ini ke negaranya, ke teman-temannya di sana. Dan mudah-mudahan ini sebagai salah satu upaya kita supaya batik bisa lebih mendunia dan perpustakaan lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat.
0: Lintas Bercahaya.
1: Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DPKUKM Kabupaten Cilacap turut ambil bagian dalam gelaran Jateng Fair 2026. Keikutsertaan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan promosi sekaligus mendongkrak pemasaran produk-produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah UMKM asal Cilacap di tingkat provinsi. Ajang promosi terbesar di Jawa Tengah tersebut berlangsung selama 10 hari, tepatnya dari tanggal 26 Juni hingga 5 Juli 2026 bertempat di Komplek PRPP Jawa Tengah, Semarang. Melalui platform pameran ini, pemerintah, pelaku usaha, BUMN, BUMD, serta masyarakat luas dipertemukan dalam satu wadah untuk saling menampilkan potensi daerah, produk unggulan, dan berbagai inovasi terbaru. Dalam kesempatan ini, Kabupaten Cilacap unjuk gigi dengan menempati stand nomor 40 di Balai Merapi. Stand tersebut memamerkan sedikitnya 25 jenis produk unggulan yang dihasilkan oleh 20 UMKM binaan DPKUKM Cilacap. Antusiasme masyarakat terhadap produk-produk Cilacap pun terbukti sangat tinggi. Berdasarkan data rekapitulasi, stand Kabupaten Cilacap sukses membukukan omset penjualan mencapai 7,7 juta hanya dalam kurun waktu 5 hari pertama sejak pembukaan pameran. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap Dr. Andes Oktrivianto Subekti menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Beliau menegaskan bahwa gelaran tahunan ini menjadi momentum penting untuk membuka peluang kemitraan yang lebih besar bagi para pelaku usaha di wilayahnya. Prestasi Kabupaten Cilacap dalam ajang ini semakin lengkap dengan keberhasilan mereka menyabet penghargaan sebagai juara harapan 3 stand terbaik untuk kategori pemerintah kabupaten kota.
0: Lintas Bercahaya.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap mencatat kenaikan jumlah pemilih sebanyak 2.357 pemilih pada triwulan kedua tahun 2026. Kenaikan ini ditetapkan dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang digelar hari Kamis lalu. Ketua KPU Kabupaten Cilacap Weweng Martno menjelaskan proses pencermatan data dilakukan selama 3 bulan sejak April hingga Juni 2026. Langkah ini meliputi pencocokan terbatas pada data pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta perbaikan data pemilih berdasarkan masukan masyarakat. Dengan penambahan ini, total data pemilih di Kabupaten Cilacap kini bergerak naik dari total sebelumnya sebanyak 1.582.691 pemilih. Rapat pleno yang digelar di Aula KPU ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Dinas Kependudukan, Bawaslu, serta pimpinan partai politik tingkat kabupaten.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: tangan iki lah.
1: Wis sih,
2: sik to. Pemanasan.
3: Pemanasan iki, Pak.
0: Diaku wadon.
2: Pak Bo cocok ora kira-kira?
0: Ya, jane ya cocok. Gek piye ceritane ngono lho, Dan?
2: Apa ya gek jindangne ae?
0: Ndang teng-teng ya.

0: tangane. Jelali tangane.
1: Le, kipyok temen arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone Pak Kirno. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
3: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Roma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
10: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
12: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. diskon pemasangan sambungan rumah baru 20% dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV. Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nang ngene nagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bojo pak.
0: Tenang bae mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
1: Falang feeling prus no prus. Orang ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa. Ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Aduh, larane.
0: Tahan, Mak.
3: Auh, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Radio Bercahaya FM 94.3.
4: Bercahaya
6: FM. Sekali lagi terima kasih sudah mensupport karya-karya anak daerah termasuk saya Deni Janan Matur Sun sangat. Laut Kidul dipromoni ning kene Pasuruan ya. Sikat Mas.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
6: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
5: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
7: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK.

0: 그 재미있을
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1.